0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Weekend. Tapi kok kayaknya malah mager seharian gitu ya. Jadi jangan sampai jadi hari libur kamu dihabisin cuma buat rebahan aja sih, teman Pro 2. Karena sayang banget gitu ya. Nah, biar semangat balik lagi ya, kamu bisa mencoba untuk bangun sekarang dari tempat tidur kamu ya, yang gak jauh. Ya mungkin anggap aja ini adalah hari kerja teman Pro 2 ya. Terus pakai aturan 10 menit cukup mulai beres-beres atau kerjain satu hal yang kecil dulu. Bikin targetnya yang simpel aja, maksimal 3 aja ya, biar gak bikin stres juga. Terakhir gerakin badan, jalan santai, stretching atau olahraga ringan, itu bisa bikin mood kamu jadi naik dan rasa malas itu pelan-pelan bakal hilang teman Pro 2 ya. Kayaknya ada baiknya kalau kamu sekarang masih rebahan di kasur, kamu keluar ya, beranjak dari kasur terus kamu buka pintu kamar kamu, kamu keluar, lihat matahari. Wow, terang banget dan itu bikin kita jadi lebih semangat teman Pro 2. Oke, selamat menikmati weekend tanpa mager yang pastinya ya.

0: mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Catat alamatnya ya. Domino's Pizza MT Haryono. Jalan MT Haryono RT 11 RW 04 Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dan Domino's Pizza Pangeran Natedirja. Jalan Pangeran Natedirja nomor 42 km 6,5 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Buruan merapat. Domino's Pizza. Ini Wowza.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu baru bangun pagi gitu ya, terus mood kamu tuh udah berantakan, teman Pro 2? Tapi tenang ya, hari kamu belum gagal karena ini masih pagi banget, coy. Coba riset dulu deh, kamu tarik dulu nafas dalam-dalam gitu ya. Terus buka jendela kamar biar mataharinya itu masuk gitu, teman Pro 2 ya. Terus cuci muka. Kalau mandi sih aku saranin banget ya, supaya lebih seger aja gitu. Dan nah ini jurus terjitu menurut aku adalah putar lagu favorit yang bikin semangat. Terus tulis aja apa yang bikin pikiran kamu yang mungkin selama ini, seminggu ini, sepekan ini berantakan kali ya. Dan terakhir selesaikan satu hal kecil, misalnya

kayak kamu bisa rapiin tempat tidur atau bikin minuman yang bisa menghangatkan tubuh ya teman pro 2. Pokoknya mood boleh sempat turun, hancur, berantakan selama sepekan, tapi jangan biarin semua itu merusak mood kamu seharian teman pro 2 ya, karena ini weekend, masih panjang waktunya ya. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satuan waktu meliputi jam, menit, dan detik. Satu menit memiliki 60 detik. Satu jam memiliki 60 menit. Ada apa dengan angka 60? Tahukah kamu, asal mula ditemukannya satuan waktu yang kita gunakan saat ini? Pengukuran waktu menggunakan sistem seksagesimal yang berasal dari Babilonia kuno dengan angka 60 sebagai basis dari sistem itu. Angka 60 dianggap jadi paling tepat dalam perhitungan karena punya angka pembagi yang banyak. 60 dapat dibagi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, juga oleh 10, 12, 15, 20, dan 30. Sistem seksagesimal ini digunakan untuk membagi lingkaran menjadi 60 bagian. Sistem ini kemudian diadopsi oleh bangsa Arab dalam bentuk yang lebih modern pada masa kekhalifahan Umayyah. Hingga abad ke-14, jam tangan mekanik pertama dibuat di Eropa menggunakan sistem seksagesimal. Dan sistem 60 menit ini digunakan di seluruh dunia. Uniknya, penggunaan satuan menit pada arloji baru ditampilkan pada abad ke-16 loh. Alasannya, karena dulu satuan menit dianggap tidak praktis untuk ditampilkan pada arloji. Produ FM.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Totebek. Apa? Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik of

0: Produ FM.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

Mam Pro 2, banyak nih ahli percaya kalau kita rutin minum air hangat itu bisa membantu menghilangkan lemak perut. Tapi benar nggak ya? Nah, air ini kan merupakan komponen penting ya dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Konsumsi cukup air bisa membuat tubuh kita tuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Nah, minum air hangat di pagi hari itu dipercaya bisa meningkatkan metabolisme. Dan hal ini tuh bisa memicu kesimpulan kalau minum air hangat bisa membantu menurunkan berat badan. Jadi, menurut pakar nutrisi Manisha Chopra, air hangat itu bisa memecah lemak tubuh menjadi molekul ya. Hal ini tuh bisa mempermudah proses pembakaran lemak. Di mana menggabungkan rutin minum air hangat dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik itu bisa menurunkan, menghilangkan lemak perut ya. Selain meningkatkan metabolisme, minum air hangat itu juga dapat membantu melancarkan pencernaan. It's true, Pida udah sering banget nerapin hal ini ya. Jadi pagi-pagi lancar banget ya. Metabolisme yang baik, pencernaan yang lancar, dan juga penyerapan nutrisi yang baik jadi faktor kunci proses penurunan berat badan yang efektif. Ahli merekomendasikan agar minum air hangat setidaknya 6-8 gelas per hari ya. Jumlah yang sama juga untuk bisa membantu tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Chopra menyarankan untuk menambah perasan lemon dan madu supaya hasil yang dihasilkan lebih maksimal.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Apakah pagi hari ini kamu ngerasa lagi gabut? Ya, sering banget sih ya teman Pro 2 pagi-pagi. Mungkin cuacanya juga enak banget, terus kayak bingung ya mau ngapa-ngapain gitu kan. Kerja enggak gitu kan, hari libur kan. Terus juga misal kalau kuliah juga enggak ada kuliah juga gitu kan. Jadi ngapain gitu ya teman Pro 2? Tenang, kamu gak sendirian kok ya teman Pro 2. Ternyata kata gabut itu awalnya dari singkatan dari gaji buta, tapi sekarang artinya udah meluas banget teman Pro 2 ya. Jadi pas banget nih buat kamu yang lagi bingung mau ngapain. Ya daripada rebahan dong ya kan, coba deh isi waktu luang kamu dengan hal-hal yang seru. Kayak misalnya nih, kamu bisa belajar musik atau baca buku atau nulis gitu ya. Atau kamu lakuin deh olahraga ringan. Karena udah sepekan ini kamu pasti sibuk sama pekerjaan kan. Gak sih, gak nyempatin diri buat olahraga. Nah kenapa enggak gitu ya, cobain olahraga ringan biar badan makin tetap fit. Karena sekarang juga cuacanya nih bikin kita tuh mudah gampang sakit gitu teman Pro 2. Jadi yuk ubah gabut kamu jadi lebih

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
0: Prodo.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu kenapa sih?
5: Kok wajahnya horor banget?
6: Horor, horor. Wajah kamu tuh yang horor. Ini wajah melankolis tahu?
4: Iya, iya, melankolis. Kenapa sih?
6: Dasar, kalau hujan turun, jadi keinget mantan.
4: Ini, proses turunnya hujan itu gak ada hubungannya sama mantan kan?
6: Aku tahu. Emang gimana proses turunnya hujan?
4: Begini ceritanya.
7: Proses turunnya hujan dinamakan siklus air. Dinamakan begitu karena proses ini melibatkan seluruh air yang ada di permukaan bumi. Pada mulanya, semua air yang ada di permukaan bumi atau yang disebut sebagai air permukaan menguap menjadi uap air. Air permukaan ini termasuk air yang mengalir maupun yang menggenang seperti air laut, sungai, danau, rawa, dan waduk. Proses ini dinamakan sebagai proses evaporasi atau penguapan. Setelah melalui proses itu, semua uap air akan berkumpul dan membentuk awan-awan yang mengandung banyak uap air. Lalu, awan yang penuh dengan uap air, karena tidak kuat lagi menahan kandungan uap air yang sangat banyak, akan berubah kembali menjadi bintik-bintik air yang turun ke daratan, lalu terjadilah hujan.
6: Oh, itu ceritanya. Tapi kayaknya hujan emang berhubungan sama mantan deh.
4: Kok mantan lagi sih?
6: Itu tuh mantan aku, lagi mayungin cewek barunya.

sama pro 2, menurunkan berat badan itu bisa dilakukan sejak kita bangun tidur. Penting untuk melakukan beberapa kebiasaan pagi nih yang bisa membantu menurunkan berat badan kita. Jadi menurunkan berat badan itu bukan cuma menyoal makanan apa yang kita konsumsi, seberapa banyak kita berolahraga gitu ya. Tapi semuanya bakal jadi sia-sia kalau kita memulai hari dengan cara yang salah ya. Jadi di sini teman Pro 2 ada beberapa kebiasaan pagi hari, misalnya membantu kamu mengontrol asupan sepanjang hari. Nah, hal ini akan berujung pada kelancaran proses penurunan berat badan. Seperti yang pertama, rajin minum air putih ya. Minum air putih sesaat setelah bangun tidur itu penting dilakukan supaya tubuh kita itu tetap sehat dan menjaga berat badan tetap seimbang ya. Kemudian yang kedua, sarapan kaya protein. Ini jangan lupa mengkonsumsi menu tinggi protein saat sarapan ya. Karena hal ini tuh bisa mencegah kebiasaan makan atau ngemil berlebih di siang hari. Terus yang ketiga, timbang berat badan ya. Angka timbangan yang bagus akan semakin memotivasi kita untuk menurunkan berat badan. Lalu yang keempat adalah lakukan olahraga sebelum sarapan ya. Lakukan beberapa jenis olahraga deh sebelum duduk untuk sarapan. Misalnya kamu bisa melakukan beberapa olahraga ringan atau bahkan jalan kaki selama 30 menit. Dan yang terakhir adalah mindfulness ya. Pelan-pelan kamu boleh mikirin apa yang bakal dimakan di siang hari. Kamu juga bisa mulai memikirkan hal-hal yang perlu dijalani nih seharian penuh. Tapi ingat, tetap pikirannya harus positif ya. Jadi teman Pro 2, ini kamu juga dilarang untuk menonton televisi saat sarapan ya. Jadi kamu memang harus bisa menikmati makanan yang sedang dikonsumsi tanpa gangguan apapun.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui 2 gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/ms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi unggul berbasis data.

0: Exploduje web.
1: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

105,1 Perodu FM, tempat terbaik kamu, tempat Perodu satu lagu miliknya Slang lewat lagunya Terlalu Manis. Sekarang udah di jam 9 lebih 25 menit nih ya. Pernah gak sih mungkin hal kecil dari orang lain bikin hari kamu tuh langsung berubah, teman Perodu? Nah, ini jangan pelit ya buat kasih senyum. Bilang makasih gitu ya, atau sekedarnya apa duluan, itu tuh udah baik banget, teman Perodu. Siapa sangka perhatian sederhana itu bisa jadi penyemangat buat orang lain, ya kan? Dan mulai hari ini, tebarkan energi yang positif ya dari hal-hal kecil, karena kebaikan itu menular, teman Perodu. Jadi semangat semuanya dan tetap stay positif ya. Masih video temenin untuk pagi hari ini di Spada sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik, aku selalu mikirin.

0: harus terkoneksi di sama si B atau terkoneksi sama ini. Jadi itu satu kesempatan. Aku tuh ngerasa bangga aja kemarin sempat terus didengerin loh bang, lagu aku tuh didengerin di satu forum gitu, dan di situ banyak bukan sekedar penonton tapi banyak produser, banyak okay. juga orang-orang band, label, manager band. Itu di lagu aku di play, memang sengaja di play buat didengerin ke mereka dan dikomentarkan gitu.
1: Wow.
0: Jadi ya, jadi waktu itu aku sempat ngomong kemarin mereka dengerin Santonas yang mana gitu kan.
1: Oke.
0: Gitu juga aku terus berdiri gitu. Dikomentari lagunya bagus, begitu personal dan musiknya enak didengar, gitu-gitulah. Dan aku ngejawab kayak ya aku bangga aja. Saya bangga aja berada di sini, dan lagu-lagu yang ada di album ini sebenarnya ditulis dan diproduksi dari sebuah ruang kecil yang ada di rumahku di satu daerah di Sumatera, dan hari ini di play di tengah orang-orang hebat, tengah-tengah orang penting di industri musik. Itu suatu kebanggaan bagi saya, aku okay. bilang itu.
1: Oke, okay. Ini Angga pengen tanya juga nih, mungkin pas pengalaman kamu sebelum perform, tentunya yeah. di event seperti itu pasti ada juga apa namanya musisi-musisi lain, dan mungkin saja ada musisi yang jadi idola kamu, meskipun kalian tidak berbagi perform yang di waktu yang sama, tapi kalian berbagi panggung yang sama, ada nggak perasaan kayak wah gue sepanggung nih sama dia nih, atau mungkin siapalah atau produser atau apa, dan mereka bakal dengerin kamu ataupun ngelihat kamu perform, ada nggak kayak perasaan yang pokoknya itu bikin deg-degan atau apa gitu?
0: Jadi waktu persiapan sebenarnya aku siapin semua itu sebelum berangkat bang, udah clear semuanya. Aku harus mempersiapkan performer performance terbaikku di sana nanti. Jadi semuanya kita latihan. Kebetulan waktu itu saya aja gitu, kayak oh koordinasinya secara online waktu itu kan, tinggal bisa latihan bareng. Tapi semuanya itu rasa deg-degan itu pasti ada bang, tapi harus dibarengin juga dengan persiapan yang matang kan. Nah kalau misalnya artis lain yang ada di pop, karena di soundtrack kalian itu kan banyak banyak stage ya bang, banyak
1: Betul.
0: Banyak panggung, jadi ya jujur waktu itu aku nggak berharap, bukan maksudnya nggak berharap, tapi kayak nggak mikirin kalau ini akan ditonton sama si A, si B, si C gitu. Aku fokus ke gimana aku teman-teman ya, tim yang aku bawa itu semua sehat,
1: okay.
0: semua aman, semua terkendali, dan mereka ketika di stage udah fresh gitu yeah. kan. Aku pun juga seperti itu. Jadi udah kalau udah di stage dan ngelihat penonton, ya udah main aja bang. Jadi aku nggak, biasanya tuh aku nggak lihat penontonnya siapa.
1: Oke.
0: Tapi berharapnya sih begitu, akan dilihat lah sama orang-orang penting di industri.
1: Oke, baik. Thank you banget nih Santo udah berbagi cerita di pagi hari ini bareng kita Music Live Chat Belajar Sumba. Tentunya di sini nggak hanya didengarkan teman-teman di Pro 2 Jambi, tapi juga ada di Pro 2 Bengkulu, Pro 2 Bandar Lampung, Pro 2 Sungai Liat, dan juga Pro 2 Palembang. Dan semoga pengalaman kamu ini terus apa ya menjadi awal cerita baru yang tentunya akan lebih manis lagi ke depannya, dan juga teman-teman yang lain juga bisa mengikuti gitu loh, khususnya dari Jambi ataupun teman-teman di Bengkulu, Lampung, Sungai dan Palembang yang saat ini sedang memulai, siapa tahu wah ternyata memang semua itu perlu proses, kita harus berjuang karena nantinya akan indah pada waktunya gitu ceritanya. Oke, thank you Santo, udah bareng kita di MLC. Selamat pagi dan ya selamat menikmati weekendnya. Digangguin pagi-pagi ya. Dan thank you banget, next time kita insya Allah akan berjumpa kembali ya. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, dari studio Pro 2 FM Angga undur pamit dan tentunya salam hangat semuanya dan tetap berjuang ya, apapun prosesnya insya Allah seperti yang apa yang dialami Santona sendiri akan ada bonus-bonusnya ketika kamu memang ikhlas dan juga benar-benar mencurahkan hati kamu untuk itu. Dari Studio Pro FM, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah mendengarkan Music Live Chat Belajar Sumba.

0: Negara. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Santai siang kamu bareng Arin ya. Untuk edisi kita hari ini Sabtu di tanggal 25 Juli 2026 sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2. Selamat siang, selamat beraktivitas yang masih kerja di hari weekend ini ya. Dan yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan teman Pro 2. Tentunya masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu dan masih banyak informasi yang bakalan Arin update juga untuk kamu ya teman Pro 2. Sorry banget kalau dengar suaranya agak bindeng ya. Lagi flu ya, jadi untuk teman Pro 2 yang lagi beraktivitas jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang cuaca tuh lagi nggak sehat teman Pro 2 ya. Jadi jaga kesehatan, jangan lupa makan sama konsumsi vitamin ya teman Pro 2.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: 102, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 pernah kepikiran gak sih kenapa plat nomor kendaraan isinya huruf dan angka yang beda-beda? Kenapa gak sama ya? Ternyata itu bukan asal ya Teman Pro 2. Huruf depan itu nunjukin daerah kendaraan didaftarkan, terus angka di tengah itu ngasih tahu jenis kendaraannya, sementara huruf belakang itu jadi kode identitas administrasi. Jadi plat nomor itu ibarat KTP buat kendaraan. Nah sekarang kalau lihat plat mobil atau nomor, kamu udah tahu deh kalau setiap kodenya itu punya arti Teman Pro 2.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

memproduce sebenarnya kalau siang-siang ngantuk itu emang wajar ya. Tapi kalau tiap hari ngantuk terus padahal udah tidur cukup, itu jangan dianggap sepele, teman produa. Penyebabnya bisa karena kualitas tidur yang jelek, sleep apnea, kebanyakan main handphone sampai larut malam, atau bahkan jadi tanda penyakit seperti anemia dan diabetes. Nah, biar tetap fokus, usahain tidur 7 sampai dengan 9 jam. Kurangi scroll sebelum tidur ya. Terus rajin olahraga, dan kalau misalnya ngantuknya nggak hilang-hilang, kamu harus cek ke dokter. Jangan sampai rasa kantuk itu jadi ganggu aktivitas kamu, teman-teman.

0: to side.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kamu lagi batuk, pilek atau flu sama kayak aku ya, jangan lupa pakai masker Teman Pro 2. Karena selain bikin orang lain lebih aman, masker juga bantu ngurangin penyebaran virus saat kamu batuk atau bersin. Nah, jangan lupa juga rajin cuci tangan ya, terus istirahat yang cukup. Dan kalau gejalanya makin parah atau nggak kunjung sembuh, langsung periksa ke dokter. Ingat, pakai masker saat sakit itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga bentuk peduli sama orang di sekitar kamu ya, Teman Pro 2. Jadi jangan menyebar virus ya kalau kata orang.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman berdua, cuaca panas-panas gini tuh emang paling enak minum air es ya. Tapi nggak di semua kondisi ya. Kalau kamu lagi flu, batuk, demam, jangan ya. Kalau lagi radang tenggorokan juga atau habis perawatan gigi, terus baru olahraga berat atau misalnya punya lambung yang sensitif, mending pilih air yang suhu normal dulu biar lebih nyaman. Nah, biar nggak kaget ya teman peradua. Yang paling penting itu bukan dingin atau enggaknya, tapi pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi ya. Jadi sesuaikan aja sama kondisi badan kamu teman peradua. Jadi kalau misalnya habis olahraga atau lagi demam ya, itu jangan minum air-air dingin ya, air es ya, emang menggoda banget ya air-air dingin itu ya. Jadi lebih baik ya pilih air yang suhunya normal ya teman-teman.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

2, tahu nggak kalau serangan jantung ternyata lebih sering terjadi menjelang subuh hingga pagi hari, teman pro 2? Soalnya saat itu tubuh mulai meningkatkan hormon stres, detak jantung, dan tekanan darah sebagai persiapan bangun ya. Nah, buat orang yang punya faktor resiko seperti hipertensi, kolesterol tinggi, atau diabetes, kondisi ini bisa memicu serangan jantung. Nah, tenang, gak perlu panik ya. Kuncinya tetap jaga pola hidup sehat, tidur yang cukup, olahraga rutin, dan jangan lupa cek kesehatan secara berkala ya, teman-teman.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Produ FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget ngasih kado atau hadiah tertentu sama pasangannya? Ternyata itu dapat menjadi tanda bahwa kamu sayang dan peduli sama pasangan kamu. Dari sekian banyak pilihan kado, ada satu barang yang dapat dijadikan kado paling ideal untuk segala macam kesempatan, yaitu parfum. Nah, parfum ini termasuk salah satu barang paling universal di dunia karena bisa digunakan untuk semua orang terlepas dari jenis kelamin, usia, atau karakternya. Nah, parfum selalu menjadi kado yang cukup populer dari masa ke masa. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini itu sudah banyak jenis dan pilihan parfum yang semakin variatif, kreatif, dan beragam. Membeli kado berupa parfum pada orang yang kamu cintai itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan betapa kamu sayang dengannya, teman Pro 2. Nah, ada sejumlah alasan kenapa parfum ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk orang yang kamu cintai. Yang pertama, itu parfum adalah hadiah yang personal. Parfum merupakan hadiah yang sangat personal karena kamu harus menyesuaikan kepribadian pasangan dengan aroma yang dia sukai. Wewangian ini itu juga dianggap sebagai pengganti kata-kata yang bagus untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui aromanya, penggunaan parfum itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, meningkatkan mood, dan membuat diri kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, parfum menciptakan kenangan tersendiri. Jika kamu mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan, mungkin parfum adalah kado yang ideal, teman Pro 2. Karena aroma parfum yang dikenal oleh pasangan dari waktu ke waktu itu juga bisa membekas di ingatan. Jangan heran jika ada orang yang susah move on karena selalu teringat wangi khas mantannya. Selanjutnya, bukti kalau kamu perhatian dengannya. Jadi memberikan hadiah berupa parfum yang disukai pasangan juga membuktikan bahwa kamu mengenalnya dengan baik. Dengan cara ini, si dia akan tahu nih bahwa kamu meluangkan waktu untuk menemukan sesuatu yang dia sukai. Namun jika kamu tidak tahu wewangian apa yang dia sukai, lebih baik membeli parfum yang aromanya menyenangkan, tidak terlalu menyengat atau terlalu ringan. Hindari juga terburu-buru dan lakukan riset jauh hari ya sebelum membeli parfum agar kamu itu dapat memberikan sesuatu yang benar-benar disukai dan pasti dipakai olehnya. Alasan yang terakhir itu bisa dipersonalisasi. Jadi beberapa produsen parfum itu ada yang menyediakan jenis wewangian yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan dan karakter seseorang. Sebelum memutuskan untuk membelinya, coba riset dulu tentang aroma apa yang disukai pasangan atau orang yang ingin kamu beri parfum, teman Pro 2. Karena cara ini itu juga bisa membuat orang yang kamu cintai merasa istimewa. Nah itu ya, ada beberapa alasan parfum jadi kado paling ideal untuk diberikan.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran seorang pasangan. Jadi, ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, mengenali diri dengan baik, dan memiliki self-awareness yang tinggi terhadap diri sendiri, ia akan tahu nih apa yang dibutuhkan dari pasangan. Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan justru membuat hubungan menjadi tidak sehat. Alhasil, komunikasi dengan pasangan itu nggak bisa berjalan baik karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diinginkannya dari sebuah hubungan. Bila seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ya sebenarnya itu tidak mengetahui seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self-love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang, kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri. Nah, selain menyoroti pentingnya mengenali diri sendiri, self-love itu akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terlebih ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan merupakan hal wajar dan kerap dialami oleh banyak orang ya, teman Pro 2. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan memang bukan perkara yang mudah. Apalagi ketika pasangan belum tahu nih gimana cara mencocokkan diri satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya itu tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self-love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self-love juga membantu seseorang untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi pasangan hidupnya. Nah, itu ya, kamu harus kenali diri dulu, baru bangun hubungan dengan orang lain. Itulah yang namanya self-love.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 santai siang ya, teman Pro 2. Tentunya sampai jam 3 nanti bareng Arin, teman Pro 2. Dan siapa nih yang langsung lapar kalau dengar suara khas penjual kue putu? Dia tuh suaranya unik ya, kayak kayak gitu, terus ada keluar asap-asapnya ya. Jajanan tradisional ini tuh punya rasa yang gak pernah gagal bikin kangen ya. Terbuat dari tepung beras, isi gula merah lumer, terus ditaburi kelapa parut yang gurih. Sekarang bahkan ada varian coklat, keju, sampai durian, teman Pro 2. Meski makin banyak cemilan kekinian, kue putu ini tetap jadi favorit dan bukti kalau kuliner tradisional selalu punya tempat di hati, teman Pro 2.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Pro 2 105,1.

Teman Pro 2, kalau makan belum ditemenin sama es teh itu rasanya kayak ada yang kurang ya. Selain nyegerin, teh ini juga punya antioksidan yang baik buat tubuh kalau diminum secukupnya. Tapi ingat, jangan kebanyakan gula ya biar tetap lebih sehat. Pastikan juga es batu dan airnya itu bersih supaya aman diminum. Mau es teh original, lemon, atau buah-buahan, yang penting nikmatin secukupnya dan tetap jaga kesehatan ya, teman Pro 2.

0: Habis, uang seni aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat

0: trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Memperdua diet keto merupakan pola diet yang menerapkan gaya makan rendah karbohidrat tetapi tinggi lemak dalam menu sehari-hari. Adapun jenis sayuran yang gak boleh untuk diet keto biasanya yang mempunyai kadar karbohidrat dalam jumlah yang tinggi. Asupan diet keto ini mencakup daging, makanan laut, produk susu, telur, kacang-kacangan, lemak, dan minyak, serta sayuran tertentu. Prinsip utama diet keto memang mempertahankan tubuh dalam keadaan ketosis ya. Kondisi itu mendorong tubuh agar lebih banyak membakar lemak supaya menurunkan berat badan. Sebaiknya, kalau misalnya kamu mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat, tubuh akan kembali menggunakan glukosa untuk energi sehingga membuat kamu keluar dari fase ketosis. Seseorang yang mengikuti diet keto itu harus membatasi asupan karbohidrat sekitar 50 gram per hari dan jumlah itu nggak boleh berlebih, teman Pro 2. Jadi selama kamu menjalani diet keto, sebaiknya tidak mengkonsumsi sayuran karena kandungan karbohidrat di dalamnya termasuk tinggi sekitar 5 gram lebih per 100 gram. Ada beberapa sayuran yang nggak boleh untuk diet keto. Yang pertama itu kentang, teman Pro 2. Selanjutnya ada jagung, ubi jalar, kacang buncis, beet, serta parsnips. Nah, mungkin banyak juga teman Pro 2 yang nggak tahu parsnips ini sayuran apa. Jadi parsnips ini adalah sayuran sejenis wortel dengan kadar indeks glikemik yang cukup tinggi sehingga memicu lonjakan gula darah, teman Pro 2. Nah, jadi itu ya, ada beberapa sayuran yang nggak boleh kamu konsumsi untuk seseorang yang lagi diet keto. Salah satunya juga ada jagung tadi ya.

0: Indonesia Top 20.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. 20 lagu hit Indonesia. Indonesia Top 20.
3: FM, teman terbaik kamu. Halo, halo Bengkulu, apa kabarnya kamu? Gimana weekendnya teman Pro 2? Buat kamu yang lagi di jalan, lagi nugas, lagi kerja, atau mungkin lagi pada rebahan sambil scrolling media sosial, semoga semuanya dalam keadaan baik ya kaliannya. Aku Vidya, teman Pro 2, seperti biasa selama beberapa waktu ke depan aku bakal nemenin kamu di Indonesia Top 20 Bengkulu ya. Nah, di sini kita bakal ngitung mundur 20 lagu Indonesia paling hits untuk minggu ini ya, teman Pro 2. Lengkap ya dengan kabar-kabar terbaru ya dari para musisinya. Jadi jangan kemana-mana, siapin volume yang pas dan kita bakal mulai perjalanan musik minggu ini dari posisi 20. Untuk pekan ini, teman Pro 2, posisi 20 diisi oleh Dia lewat lagunya EA yang akhirnya harus turun ya. Lagu yang satu ini mungkin jadi salah satu lagu paling unik yang masuk chart tahun ini. Dan judulnya aja udah bikin orang penasaran dong, ya kan? Belakangan, Dia itu juga makin aktif tampil di berbagai festival musik dan acara kampus gitu ya di beberapa kota Indonesia. Dan banyak yang bilang kekuatan Dia itu ada di kemampuannya menciptakan lagu sederhana tapi punya identitas yang kuat. Nah, buat kamu yang mungkin baru pertama kali dengar lagu ini, siap-siap aja karena refrainnya susah hilang dari kepala. Ini dia posisi 20 minggu ini, Dia dengan EA. 20.

98.2 ada Pici Kota lewat lagunya Bahagia Lagi. Cuman aku gak tahu ya, sebahagia apakah Pici Kota sekarang gitu ya. Dan kalau kita lihat tapi memang penggemarnya terus bertambah ya Topan Pro 2, terutama dari kalangan anak muda yang merasa kayak relate banget gitu ya dengan tema-tema yang diangkat dalam lagu-lagunya. Nah kalau hari ini kamu lagi butuh semangat, ya semoga sih lagu ini bisa jadi teman yang pas ya. Oke, Topan Pro 2 naik ke posisi 17 untuk pekan ini. Ada Adrian Khalif lewat lagunya 2001 Kali. Ini juga jadi salah satu musisi Indonesia yang memang konsisten banget ya untuk menghadirkan karya dengan kualitas produksi yang keren.

di urutan 15 ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian ya, lewat lagunya Takkan Terulang. Dan di lagu ini kolaborasinya sama Vanessa itu menghadirkan kombinasi vokal yang menarik ya kalau kata aku. Dan Roni sendiri saat ini termasuk jadi salah satu penyanyi muda yang cukup produktif ya, dan dia pun juga sering tampil di berbagai panggung musik. Nah, untuk posisi 15 di pekan ini itu ada Lomba Sihir lewat lagunya Melompat Lebih Tinggi. Ini versi mereka dari Melompat Lebih Tinggi ini berhasil ya, kayaknya menghadirkan nuansa baru tanpa menghilangkan esensi lagu aslinya. Teman berdua, Lomba Sihir di posisi 14, Melompat Lebih Tinggi.

0: Mantap.
1: Teman Pro 2, kalau kamu tuh orangnya yang aktif banget misalnya gitu ya di media sosial, kemungkinan besar pasti kamu pernah dengar lagu ini berseliweran dong, ya kan? That Bill lewat spontan tanpa uhui. Untuk pekan ini Teman Pro 2 ada di posisi 12 ya. Dan popularitas lagu ini juga terdorong gitu ya oleh berbagai konten kreator yang menggunakan potongan lagunya untuk video mereka Teman Pro 2. Kalau kata aku sih That Bill sukses ya menciptakan lagu yang punya karakter unik, terus mudah dikenali gitu. Terus judulnya juga sudah cukup mengundang rasa penasaran. Aku pikir tadinya dia bakal kolaborasi sama Bang Komeng ya, ternyata enggak uhuy. Akhirnya Teman Pro 2 naik ke posisi 11 ya. Untuk pekan ini ada si suara lembut ya, ada Nadif Basalamah lewat lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Top 20.

top 10 ya. Untuk pekan ini 10 besar ada Fajar Nur lewat lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Nah, aku cuma mau ngingetin aja buat kamu ya yang pengen banget lagu-lagu dari musisi-musisi favoritnya itu bisa masuk ke chart top 20. Syaratnya kamu harus sering-sering request lagu-lagu dari idola-idola kamu teman produser supaya ya lagu tersebut bisa masuk ke chart top 20 dan bisa kita putar setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kalau tadi ada Fajar Nur gitu ya di posisi 10 pekan ini, naik ada si Cegil Nabila Takia di posisi 9.

0: Tebak Pro 2 ada Sal Priadi lewat lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Dan kalau kata aku sih Sal Priadi selalu berhasil ya untuk menghadirkan karya yang terasa berbeda gitu, dengan gaya penulisan yang khas, dan dia itu mampu nyampein emosi secara sederhana namun mengena. Aduh. Dan lagu ini menjadi salah satu karya yang kembali memperlihatkan kekuatannya Sal sih sebagai storyteller dalam dunia musik Indonesia. Dan lagu terbarunya ada kan? Foto Kita Blur. Sayangnya lagu itu belum masuk ke chart top 20 karena memang ya harusnya kamu rajin-rajin request ya teman produser supaya lagu-lagunya bisa masuk nih ke chart top 20. Oke, kita naik-naik terus deh. Naik kali ini di posisi 7. Walaupun naik, tapi sebenarnya Sabrina Leonor ini turun dari posisi sebelumnya ya, lewat lagunya Haha.
1: 7, monggo.

dengan posisi jawara kita untuk pekan ini. Tapi tunggu dulu, di posisi 4 pekan ini teman Pro 2 ada Bernadia lewat lagunya Rabun Jauh. Harusnya ini kolabnya sama ini ya, sama Afgan ya, Kacamata. Bernadia masih jadi salah satu penyanyi perempuan paling bersinar sih untuk saat ini ya. Lagu-lagunya konsisten ya, mendominasi playlist dan media sosial karena memang liriknya sangat relate gitu dengan kehidupan banyak orang. Dan lagu Rabun Jauh ini kembali menunjukkan kemampuan Berna dalam menyampaikan cerita yang emosional tapi tetap sederhana teman Pro2. Dan langsung aja kita ke top 3 untuk pekan ini. Ada Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Berapa kali ayo, bukan selama lebaran aja kan?

0: Even kembali yang menghadirkan lagu yang penuh emosi dan menyentuh hati. Jadi gak heran lah ya, kalau lagu ini tuh langsung mendapat tempat di hati banyak pendengar ya. Dan tanpa terasa teman Pro 2 ya, 19 lagu untuk pekan ini sudah aku hadirkan buat kalian.
1: Indonesia Top 20.
0: Siapa yang ada di posisi puncak untuk Indonesia Top 20 pekan ini, kita recap dulu teman Pro 2 dari posisi 20. Di posisi 20 untuk pekan ini ada Dia lewat lagunya EA. Posisi 19 ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Naik posisi 18, Pice Kota lewat lagunya Bahagia Lagi. 2001 Kali miliknya Adrian Khalif ada di posisi 17. Naik kembali ke posisi 16 nih teman Pro 2, ada Ariel dan Raisa lewat lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi. Takkan terulang, Vanessa Z featuring Roni Parulian ada di posisi 15. Naik ke posisi 14 nih, ada Lomba Sihir lewat Melompat Lebih Tinggi. 1000 Kali miliknya Gea Indrawari ada di posisi 13. Teman Pro 2, Dead B lewat Spontan Tanpa Uhuinya kali ini ada di posisi 12. Dan di posisi 11 ada Nadiem Basalama lewat Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Fajar Nur ada di posisi 10 lewat lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Dan di posisi 9 ada Nabila Takia lewat Cegil. Naik ke posisi 8 teman Pro 2 pekan ini diisi oleh Sal Priadi lewat lagunya Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Haha lewat lagunya Sabrina Leanor ada di posisi 7. Sempurnanya Aku dari NPD itu ada di posisi 6. Dan di top 5 kita ada Shell on 7 lewat lagu barunya Sederhana. Rapunzel miliknya Bernadia ada di posisi 4. Dan top 3 kita diisi oleh Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. And the runner up kita ada Even 17 lewat Jangan Paksa Rindu. Wah, kalau gitu siapa ya yang ada di posisi pertama untuk pekan ini? Langsung aja kita persembahkan ini dia, And Now featuring Ari Lesmana lewat

0: Indonesia Top 20.
1: Gak heran ya kalau untuk minggu ini sesi potret berhasil berada di posisi puncak dan menjadi lagu Indonesia nomor satu pilihan pendengar di Bengkulu. Jadi aku ngucapin selamat untuk Enau dan Ari Lesmana. Dan gak kerasa kita sudah sampai di penghujung Indonesia Top 20 Bengkulu untuk pekan ini, Teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah setia mendengarkan kita dari posisi 20 sampai 1 ya. Aku Vidya pamit dulu, jangan lupa untuk tetap dukung musisi Indonesia dengan mendengarkan karya mereka secara legal dan tentunya terus request lagu favorit kamu. Sampai ketemu lagi di Indonesia Top 20 Bengkulu untuk minggu depan. Stay happy, stay healthy, and tentunya stay tuned di RRI Pro 2 Bengkulu. Bye-bye, dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.

0: 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Kamu bakal dengerin 20 lagu hits mancanegara pekan ini dari Pro 2 Bengkulu. Ini dia International Top 20.

kabar nih kamu yang lagi santai di rumah mungkin ya, atau yang masih kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin lagi stuck di jalan. Ya ampun, semoga tetap semangat hari ini teman Pro 2, karena ada aku, Tata, yang hari ini senang banget bisa nemenin kamu di International Top 20 Bengkulu. Tempatnya lagu-lagu internasional paling hits yang lagi banyak banget diputar dan jadi favorit kamu. Dan teman Pro 2, selama 1 jam ke depan kita bakalan hitung mundur dari posisi ke-20 sampai number 1 ya. Jadi kamu siapin volume terbaik kamu, karena banyak banget lagu keren yang siap nemenin aktivitas kamu di weekend ini. Dan langsung aja kita mulai dari posisi ke-20. Kita buka chart minggu ini teman Pro 2, ada Olivia Rodrigo dengan Dead Drop. Ini lagu yang punya nuansa emosional khas Olivia banget lah pokoknya ya. Dan ini sukses bikin banyak orang langsung jatuh hati sejak pertama dengar. Dan ini dia posisi 20 minggu ini, Olivia Rodrigo, Dead Drop. Number 20.

sebagai bagian dari perayaan perilisan album, jadi ada Denny Harley juga merilis Two Hearts. Ini kolaborasinya dengan Dua Lipa yang langsung dinobatkan sebagai Radio First Hottest Record. Wow, ini keren banget ya. Dan lagu ini melanjutkan kerja sama kreatif mereka setelah album Radical Optimism 2024 lalu, sekaligus menutup spekulasi panjang soal kolaborator terakhir dalam Cerulean kemarin. Kita lanjut di number 17, ada Zayn with Die For Me, teman Pro 2. Lagu ini merupakan proyek ambisius Zayn Malik yang menjelajahi warisan Asia Selatan dengan memasukkan unsur seni tradisional vokal Konakol ke dalam karya modernnya. Dan ini berbeda banget ya dengan rilisan sebelumnya seperti Room Under the Stairs yang bernuansa folk pop minimalis. Dan Die For Me ini menawarkan eksplorasi vokal dan produksi yang lebih dinamis. Check it out. Number 17.

posisi 15 ada Blackpink dengan Go. Jadi Blackpink ini masih menjadi salah satu grup girl ya, girl band gitu, terbesar di dunia. Jadi selain aktivitas grup, masing-masing member juga terus aktif ya dengan proyek solo mereka. Kayak misalkan Jennie sendiri ini belakangan ramai banget diperbincangkan berkat kolaborasi musik internasional yang sukses besar. Terus ini juga menarik perhatian pasar global. Oke, kita ke posisi 14. Nomor 14 ada Harry Styles lewat American Girl. Masih masuk nominasi ya dari beberapa chart minggu-minggu lalu. Dan Harry ini kembali mencuri perhatian lewat album terbarunya, teman Produa. Karena lagu-lagu ini tuh lagu-lagu dari proyek berhasil masuk ke berbagai chart internasional dan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu solois pria paling sukses saat ini. Wow, close banget buat Harry Styles. Dan bahkan beberapa lagunya sempat debut langsung di posisi puncak tangga lagu Amerika. Yuk langsung aja kita dengarkan American Girl. Number 4.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: International Top 20 Number 10.

dan artinya lagu-lagu yang tersisa adalah lagu-lagu yang paling-paling sering kamu dengar dan paling banyak diputar minggu ini. Dan di posisi ke-10 pekan ini ada Raye, Where Is My Husband yang udah kita dengerin tadi ya. Sekarang kita naik lagi ke posisi 9, ada Bruno Mars, I Just Might. Number 9.

serasa kayak gak ada habisnya ya, never ending banget. Karena aku mau ngucapin selamat dulu nih buat teman-teman Army Asia, termasuk Indonesia dong ya, yang udah secure tiket konser BTS untuk Desember nanti. Kita kasih aplaus yang sebesar-besarnya ya. Dan buat teman Pro 2 atau teman-teman ARMY lainnya yang belum dapat tiketnya, tenang aja, kalian gak boleh panik buying ya, kan masih Desember. Jadi kalau ada yang jualin tiketnya sampai puluhan juta, ya ampun, amsyong banget ya, jangan. Mending gak usah digubris, biar calonnya rugi sendiri ya. Oke, teman Pro 2, kita dengerin langsung lagunya BTS, Swim.

0: teman-teman Broadway, kita udah di runner up alias number 2 pekan ini. Ada Ella Langley with the song Choosing Texas. Dan 19 lagu di pekan ini udah kita hadirkan teman Broadway. Dan kita bakalan mengetahui siapakah yang ada di posisi puncak untuk International Top 20 pekan ini. Namun sebelumnya kita bakal rekap dulu nih dari posisi ke-20
1: International Top 20.

Di posisi ke-19 ada Eddie Dalton, Somewhere Along the Way. Di posisi ke-18 ada Danny Hurley featuring Dua Lipa To Hurt. Posisi ke-17 Zayn Malik Die For Me. Posisi ke-16 Inga Rose Celebrate Me. Di posisi ke-15 Blackpink Go. Di posisi ke-14 Harry Styles American Girl. Di posisi ke-13 Charlie Puth featuring Utada Hikaru Home. Di posisi ke-12 Taylor Swift The Fate of Ophelia. Di posisi ke-11 ada Hurts to Hurts Root. Di posisi ke-10 ada Raye Where Is My Husband. Di posisi ke-9 Bruno Mars I Just Might. Di posisi ke-8 ada BTS Body to Body. Di posisi ke-7 ada Bruno Mars Raise It All. Di posisi ke-6 BTS Swim. Posisi ke-5 Drake Make Them Cry. Di posisi ke-4 Tame Impala and Jenny Dracula. Di posisi ke-3 Pink Panthers featuring Zara Larsson Stateside. Di posisi ke-2 Ella Langley Choosing Texas. Dan akhirnya teman produser, posisi pertama minggu ini ada langsung ya ditempati oleh teng teng teng teng teng teng. Kalian tebak dulu dong, tebak dulu oleh siapa? Yap,

Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2. Selamat hari Sabtu teman Pro 2. Gua akan kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore ceria weekend barengan sama gue Elan Krisandaru di hari ini teman Pro 2. Woo. Malam minggu nih teman Pro 2 menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Pro 2 di sore hari ini. Dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman Pro 2 yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi otw ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman Pro 2. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nadabumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi,
0: sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai
0: produser,
1: lalu pembuat musik.
0: Mm.
1: Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Okay.
1: Tapi lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren.
1: Ya namanya adalah Indra.
0: Halo. Coba cek sound.
2: Oh,
0: yes. Oke. Okay. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya,
0: Asteroid.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh ya, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah. Umroh,
2: saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya, karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke.
2: Bukan hanya dinikmati, tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah iya betul. Jadi judulnya tuh Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di titik-titik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu. Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya, Mas gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru. Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya. Awalnya. Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Diselesaikan. Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak, ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Yeah.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya. Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umum aja, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya itu panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan. Kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum ya.
1: Iya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul. Ya.
1: Panggilan ke diri sendiri.
2: Betul.
0: Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran
0: ya,
2: terjadi, luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Bisa anjir.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, "Kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa callnya? Callingnya apa?" gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Kalian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi.
0: Jadi
2: gitu,
0: guru,
2: atau ya guru-guru pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya. Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, "Oh Tuhan, aku maunya kesini." Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas.
0: Oh.
2: Sangat luas Mas ya ternyata
0: iya,
2: kan.
0: Iya, ternyata artinya luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
2: Iya,
1: gitu. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Ke sana. Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Okay. Jadi warna baru.
0: Jadi gitu. Warna baru. Iya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet. Lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Oh, legend banget.
0: Legend banget ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang enggak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Enggak bisa ditiru ya.
1: Enggak bisa. Yeah. Aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya?
1: Pakai pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Seninya
1: ya,
0: itu.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi.
0: Iya benar.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak lagunya nggak jago main.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gak gitu
1: bisa,
0: kan.
1: Iya. Karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia,
0: wah,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z, setiap orang pengen daftar, itu mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil terus kan?
0: Benar ya? Benar, gitu. Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti. Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Sehingga
1: banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi, berangkat ke sana. Tapi bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi, terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Okay. Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor, ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik, apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu nggak jadi dia ke dalam hati. Biar pun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep. Atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suitnya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Kalau
1: kita ngomong teknik ada do, ada fisnya. Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Nah,
1: sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan. Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya, karena diminisnya aku campur minor 9-nya gitu. Hampir diminis
0: gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya mas ya.
1: Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu. Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya denger waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga kan, soundnya ini laguku nih, padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan, kirim ke Bang Rio, wah ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur, pertama kali denger, saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu, saya sampai saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu. Oh. Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas itu saya nangis. Iya karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Kesana lagi bawa.
2: Iya aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Oke.
1: Bikin aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hook-hooknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya.
0: Oke.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story.
0: Oke.
1: Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu.
0: Oke.
1: Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini itu yang jadi story.
0: Oke.
1: Karena aku udah nggak di dunianya dia lagi.
0: Iya.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Ini ya, apa yang kita perlu buat.
0: Oke,
1: setelah itu menjadi satu
2: instrumen.
1: Supporting instrumennya.
0: Oh.
1: Yang bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
0: Oke.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih.
0: Sampai nangis dengerin
2: sampai nangis ya. Saya tanya lagi berapa kali, ini benar Bang Rio nih, udah jadi benar, iya gitu kan, wah luar biasa sih.
0: Waktu
1: ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Oh iya, silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak
2: Messi aja, ada magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
0: Thank you.
1: Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Ya. Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga di support sama brand
2: ya
1: apa namanya Agar-Agar.
2: Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya betul.
1: Ya. Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut. Ingin support
2: ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau
0: dari Agar-Agar itu ya.
1: Ownernya langsung
0: iya, ya
1: langsung.
0: Oh iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali dengar lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengan, gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: orang tua
2: ya,
0: kan?
2: Saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta gitu, pendapat.
2: Iya, minta pendapat. Terus orang tua bilang, "Ya, terus jalan aja. Ini bagus buat CR kamu." Yang kedua kakak saya nomor satu.
0: Oke.
2: Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan.
0: Oke.
2: Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu.
2: Yang kurang mampu SD SMP SMA gitu kan dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan panggilanmu untuk apa untuk belajar kan gitu ya karena belajar itu kan sepanjang hayat mas gitu nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya yang
0: pertama
2: ketiga
0: kali.
2: Sih ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin terus sama anak saya iya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati itu video klipnya anak saya itu
0: modelnya
2: iya modelnya
0: oke
2: ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya
2: dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga ini kayaknya bagus nih gitu kan
0: langsung disebarluaskan
2: gitu kan jaringan kakakku kan tuh luas lah
0: lewat apa WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan di grup-grup kan banyak beliau aktif juga di organisasi gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya betul.
0: Oke berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen. Setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul. Karena
1: bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misalnya gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit, ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas, bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke.
1: Okay. Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?

0: Untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini nggak dia doang kan,
1: betul, banyak sekali ya.
0: Tapi yang booming, yang benar-benar notice, salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
1: Oh iya benar.
0: Satu, yeah. Kita Pun Nama Sari.
1: Kita Pun Nama Sari.
0: Opik. Yeah. Tapi bisa dihitung jari kan.
1: Ada Talui.
0: Iya, yeah.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
1: Okay.
0: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
1: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh,
0: iya,
1: dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
0: Terus pemuda masjid.
1: Pemuda masjid.
2: Iya, ya, masjid. Ya. Yes, ya, betul.
0: Berapa banyak di Indonesia?
2: Pemuda. Banyak.
1: Oh iya. Ya, nanti di play di masjid mungkin kan? Abis aja. abis azan.
0: Tapi di organisasi.
1: Oh, di organisasi.
0: Atau di perpribadinya si pemuda.
1: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
1: Panik juga kalau di toanya.
0: Panik jadi begini, jangan.
2: Iya. Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Aha. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
1: Sahur. Ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
0: sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Iya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta itu bulan Ramadan itu.
1: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
1: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
1: Wah, berkah Ramadan.
2: Betul.
1: Luar biasa.
2: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
1: Amin, amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Iya, yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia. Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan, Mas. Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi, Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan. Nah, ini lagi dengerin semua ini. Seluruh Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro
1: 2 FM. Betul. Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Judulnya adalah Panggilanmu. Ada di Spotify ya, dan juga sudah ada di YouTube. Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa. Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Hari ini ada lagi.
2: Yang religi juga selalu ada. Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya, karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana.
1: Anak muda.
2: Ini mudah-mudahan mungkin nggak kesampaian di tahun ini, tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga.
0: Semoga
2: dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri. Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu, Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman berdua di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: ya, pasti.
2: Nadabumi.id, Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ, udah ada banyak juga, Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Om Rio.
1: Terima kasih banyak, Om Indra juga.
0: Udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman berdua dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sore ceria bareng Intan. Setelah tadi kamu dengerin ada Music Planner di jam 4 sampai jam 5 sore, sekarang balik lagi ke Pro 2 Bengkulu nih. Kalau dulu-dulu tuh kan kayak Music Planner itu setiap Sabtu jam 9 sampai jam 10 pagi ya. Tapi ada perubahan mulai minggu ini, jadinya jam 4 sampai jam 5 sore. By the way, teman Pro 2, semoga kamu yang lagi dengerin Pro 2 sore ini lagi di jalan atau lagi dengerin via 105,1 FM di aplikasi RRI Digital. Semoga lagu-lagu yang dipilihkan bisa bikin hari kamu lebih happy bareng Pro 2.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indonesia di China Open 2026 sekarang tuh ada di pundak Fajar dan Fikri. Mereka bakal menghadapi ganda tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang di babak semifinal. Meski main di hadapan pendukung lawan, tapi mereka tetap optimis karena unggul rekor pertemuan tuh 4-1 dan katanya sih udah paham lah ya gaya permainan lawannya. Modal mereka juga lagi bagus setelah menang meyakinkan di perempat final. Kita doakan aja semoga Fajar Fikri bisa back to back jadi juara di China Open, karena di edisi sebelumnya mereka itu adalah juaranya, teman Pro 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

data dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perairan, populasi kucing di Indonesia mencapai 2,8 juta kucing. Ada sebuah data juga di tahun 2021 yang menunjukkan kalau 47% penduduk Indonesia lebih memilih memelihara kucing daripada anjing. Walaupun begitu, ternyata ada beberapa jenis kucing yang dilarang untuk dipelihara di rumah menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia, seperti kucing emas, kucing merah, dan kucing bakau. Kalau misalnya melanggar, bisa aja kena sanksi, ancaman pidana hingga 5 tahun penjara, denda sebesar 100 juta rupiah. Gak cuma itu aja sih, tapi memelihara kucing liar di rumah itu dianggap berbahaya karena sifat predator dan bentuk tubuh kucingnya itu gak cocok buat dipelihara. Siapa nih teman Pro2 yang memelihara kucing di rumah?

0: Kesehatanmu, tanggung jawabmu.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Kota Bengkulu, jam 8 malam. Di sudut warung kopi dekat kampus lama mereka, tiga anak muda duduk menghadap masa depan yang entah arahnya kemana.
3: Kopi susu 2, americano 1. Utang lagi kah?
4: Iya bang, catat aja dulu. Nanti kalau saya udah kerja, saya lunasin deh.
3: Nah, itu dia. Dari tahun kemarin ngomongnya gitu terus.
5: Bang Oji, jangan nyindir gitu dong.
6: Eh, serius deh. Kalian hari ini ada interview lagi gak sih?
4: Ada, online 3 tahap. Ada tes psikotes, interview HR, interview user. Wah, banyak deh.
5: Terus?
4: Terus, mohon maaf. Kami memilih kandidat lain yang lebih sesuai.
5: Template nasional itu mah.
6: Posisinya apa emang?
4: Admin medsos.
5: Lah, itu aja kok bisa 3 tahap?
4: Iya cuy, gaji 2 juta.
5: Alamak, saingannya pasti 1000 orang tuh.
4: Yang daftar sih 4200 ya.
5: Kadang aku bingung ya, kita ini kurang apa sih?
6: Kurang orang dalam kayaknya ya.
5: Aku kemarin daftar kerja di luar kota, katanya terima fresh graduate sih.
4: Nah, bagus dong itu.
5: Ya bagus, tapi di bawahnya ada tulisan tuh, minimal pengalaman 2 tahun.
4: Itu fresh graduate dari mana coba pengalaman 2 tahun?
5: Makanya, aku sampai pengen kerja jadi penjaga konter aja deh sekarang.
4: Ya, kerja apa aja sekarang emang susah, Yon.
6: Makanya, aku juga udah nyerah banget lah sama lowongan kerja doang.
4: Iya sih. Sekarang, ngomong-ngomong kamu sibuk apa, Nis?
6: Freelance design. Kadang bikin logo UMKM, kadang ngonten, sama jualan kopi literan online.
5: Tapi, laku nggak tuh?
6: Lumayan lah, minimal tuh kayak gak minta uang terus gak sih sama orang tua?
4: Aku tuh capek bukan karena gagal interview sih.
5: Tapi?
4: Capek jawab pertanyaan orang-orang.
6: Sekarang kerja di mana?
4: Nah itu.
5: Atau yang lebih parah, IPK tinggi kok nganggur?
4: Satu lagi iya tuh.
7: Indonesia kembali menjadi sorotan di mana para pengusaha ini menyebut Gen Z tepatnya usia 15 sampai 29 tahun menyumbang 67% dari total pengangguran atau hampir 5 juta orang. Ironis ya, karena kelompok ini justru berada

0: Raka, kemarin katanya ada panggilan kerja.
1: Heh, iya Bu, tapi belum lolos.
0: Oh, tetangga sebelah anaknya udah kerja di bank loh.
1: Iya Bu, iya.
0: Ibu cuma takut kamu stres aja di rumah terus.
1: Aku juga kan gak mau nganggur Bu.
0: Ya, ibu tahu.
1: Ini aku tiap hari kirim CV. Kadang satu lowongan pelamarnya ribuan, kadang dipanggil interview cuma buat ditawarin gaji yang bahkan untuk bayar kos aja nggak cukup.
0: Ibu cuma pengen kamunya baik-baik aja.
1: Aku juga pengen hidup jelas, Bu.
2: Eh, Kak, jujur ya.
1: Apa tuh?
2: Aku mulai iri sih sama orang yang nggak kuliah.
3: Loh, kok gitu?
2: Serius, temanku jual ayam geprek aja sekarang udah buka 2 cabang nih. Sementara aku cuma punya ijazah doang.
1: Eh, jangan salah. Ijazah mahal tahu.
2: Iya sih, tapi satu-satunya investasi yang gak balik modal gak sih?
3: Tapi serius deh, kita tuh diajarin belajar keras biar masa depan aman atau apa sih?
1: Nyatanya
3: lulus kuliah malah rebutan lapangan pekerjaan.
1: Bentar. Ada telepon nih. Halo.
4: Selamat malam. Apakah benar dengan saudara Raka?
1: Iya benar, Bu.
4: Kami dari perusahaan tempat Anda interview minggu lalu.
1: Iya, gimana, Bu?
4: Mohon maaf setelah pertimbangan lebih lanjut.
1: Iya, Bu. Gak lolos ya?
4: Iya, Anda nyatakan tidak lolos.
1: Baik, Bu. Terima kasih.
2: Gimana, Kak? Gimana?
1: Gol lagi dong.
2: Udah berapa nih sekarang total penolakan?
1: 40 kayaknya.
3: Kak.
1: Ya udahlah. Kadang aku tuh mikir ya, kuliah 4 tahun itu sebenarnya untuk apa ya? Begadang ngerjain tugas, ngejar IPK, lomba sana sini. Ujung-ujungnya tetap bingung cari kerja. Kita disuruh punya mimpi tinggi dari kecil, tapi pas lulus nyari kerja susah bukan main.
3: Teman-teman, aku mau ngajakin kalian sesuatu sih sebenarnya.
2: Apa tuh? MLM ya?
3: Ih, apaan sih?
1: Kripto.
3: Bukan, woi. Aku tuh kepikiran buka jasa konten kecil-kecilan gitu.
2: Konten?
3: Iya. Banyak kan sekarang UMKM di Bengkulu tuh butuh desain, terus foto produk, video TikTok. Nah, kita kan bisa bantu tuh.
1: Tapi Nis,
3: aku tahu, cuman ini tuh bukan solusi semua masalah sih.
2: Tapi minimal gerak gak sih?
3: Iya. Nah, daripada tiap hari nunggu email, mohon maaf.
1: Tapi aku takut gagal lagi deh, gimana nih teman-teman?
3: Sama, semua orang juga kayaknya takut deh, Kak.
2: Kalau aku bahkan takut buka mobile banking sekarang.

0: Malam makin larut, kopi di meja mulai dingin. Tapi keresahan mereka belum selesai. Di kota-kota kecil dan besar, banyak anak muda sedang mengalami hal yang sama. Lulus kuliah dengan harapan besar, lalu bertemu dengan realitas susahnya mencari kerja.
1: Kadang aku tuh cuma berharap negara bisa lebih hadir gitu buat anak muda kayak kita ini.
2: Lapangan kerja tuh bukan cuma statistik di berita aja gak sih?
3: Karena kayak di balik angka pengangguran tuh ada loh orang-orang yang lagi berusaha tetap percaya, dan sebenarnya mereka tuh kayak gak berhenti berusaha kayak kita.
4: Wuih, kalau jadi buka usaha, jangan lupa ngopi di sini tetap bayar ya.
1: Bang.
4: Apa?
1: Kalau nanti usaha kami gagal gimana ya, Bang?
4: Ya ulang lagi sampai berhasil. Ayo, semangat, semangat.
0: Tidak semua perjuangan anak muda berakhir manis. Tidak semua gelar langsung membawa pekerjaan. Tapi mungkin di tengah sempitnya kesempatan, mereka sedang belajar menciptakan jalan sendiri. Dan semoga suatu hari nanti, negeri ini tidak membiarkan generasi mudanya berjuang sendiri.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab. Pro 2.

0: cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ada yang suka makan bakso aci? Wah, ini aku yakin penggemarnya banyak sih. Makanan dari Garut yang gampang ditemukan di mana-mana, termasuk di luar Pulau Jawa dan kita-kita yang ada di Bengkulu sini. Tahu gak sih, ternyata bakso aci ini makanan khas orang Sunda yang udah ada dari abad ke-19. Dibuat oleh masyarakat di Tatar Priangan kayak Garut, Tasikmalaya, Bandung di tengah kondisi sulit era penjajahan. Dulu namanya masih cilok dari daging cincang. Terus disajiin sama kaldu dari sapi atau ayam karena bahan bakunya murah, gampang didapatkan. Jadi waktu itu bakso aci ini merupakan alternatif makanan berat. Nah, baru kemudian di tahun 2000-an banyak banget pedagang yang akhirnya pakai packaging, terus isiannya tuh lebih variatif, yang dulunya cuma abon, akhirnya ada yang isiannya daging cincang, tulang lunak sama mercon. Ada penelitian juga kalau dari GNFI di kalangan akademisi, katanya ada pengaruh besar dari media sosial yang bantu ngepromosiin bakso aci ini di Indonesia. Jadi walaupun asalnya tuh dari Garut, ya di Bengkulu juga banyak ya. Termasuk juga di daerah-daerah lain karena memang penggemarnya banyak, bisa isiannya macam-macam dan biasanya yang pedes-pedes, gurih itu juga banyak penggemarnya. Ini infonya dari Good News from Indonesia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

suka lihat bunga asoka? Nah, ternyata di beberapa negara, bunga ini dianggap bunga suci loh. Dia punya beberapa makna simbolis yang penting dalam berbagai budaya. Kayak misalnya di India, bunga asoka ini dianggap sebagai simbol keindahan, kedamaian, dan keabadian. Beda lagi sama di Thailand, bunga asoka dianggap sebagai simbol cinta dan kasih sayang, sering banget digunakan dalam upacara pernikahan dan acara-acara bahagia lainnya. Tapi kalau di Indonesia nih, bunga asoka ini ada yang dikonsumsi langsung, ada yang diolah jadi teh, atau dijadiin ekstrak obat tradisional. Karena kalau dari goodnewsfromindonesia.id, katanya manfaatnya macam-macam ya, kayak bisa mengobati disentri, melancarkan haid, mengobati luka memar, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah anemia, juga bisa meredakan stres. Tapi tentu aja, sebelum mengonsumsi bunga asoka ini, baik yang langsung ataupun udah diolah, terutama bagi yang lagi hamil, menyusui, atau penderita kondisi medis tertentu, itu harus banget konsultasi sama dokter dulu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

aku dulu tahu dorayaki itu karena sering nonton kartun Doraemon. Ngelihat Doraemon makan dorayaki tuh kayaknya enak banget. Tapi ternyata dorayaki ini makanan yang udah dikenal cukup lama dari zaman Edo sekitar tahun 1914. Tapi emang populernya itu baru di kisaran awal abad 20. Namanya terdiri dari dua kata, dora dan yaki. Dora berarti gong, yaki artinya dimasak langsung di atas api. Jadi dorayaki ini kue yang terlihat seperti gong dan dimasak langsung di atas api. Kalau versi awal-awal, dorayaki itu punya isian khas namanya atsuki alias kacang merah Jepang. Dijadiin pasta dulu, kemudian dijadikan isian dari dorayaki. Tapi kalau sekarang varian isiannya terus berkembang dari mulai krim coklat, keju, vanilla, green tea, es krim. Ada juga yang pakai potongan buah yang beraneka ragam di dalamnya bersama dengan balutan krim. Kalau kamu suka dorayaki yang pakai isian apa, teman Pro 2?

0: Kemen Pro 2 ada yang suka ngerasa kesepian. Aduh, kalau kata akunnya @kemenpora, kesepian itu bisa picu masalah kesehatan. Ada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam National Institute on Aging yang terbit tahun 2019 itu menemukan berbagai risiko kesehatan bisa menyerang orang kesepian, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, obesitas, sistem kekebalan yang lemah, kecemasan, depresi, penurunan kognitif, dan masih banyak problem-problem lainnya. Kesepian itu juga jadi masalah kesehatan global yang sama bahayanya dengan merokok 15 batang sehari. Waduh! Efeknya bisa bikin kualitas tidur menurun, daya tahan tubuh menurun, fungsi otak juga menurun, ada timbul kecemasan, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, dan bisa meningkatkan risiko kanker juga. Tipsnya nih buat teman Pro 2 biar nggak ngerasa kesepian, biasakan bersosialisasi dengan orang yang ada di lingkungan kamu seperti tetangga atau orang-orang yang emang kamu kenal. Lalu juga eksplorasi hobi dan aktivitas yang disukai, bisa bersihin rumah, berkebun, olahraga, atau mengembangkan keterampilan baru. Atau bisa dengan gabung ke komunitas jadi sukarelawan juga bisa di acara-acara tertentu biar kamu bisa ketemu sama orang-orang baru dan membangun pertemanan. Temukan juga support system kayak sahabat, keluarga, atau pasangan untuk berbagi perasaan dan pikiran.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih?

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tuan Pro 2, sebanyak 591 atlet bakal tampil di kejuaraan bulu tangkis Piala Kapolri 2026 yang digelar mulai 27 Juli hingga 1 Agustus di Jakarta. Turnamen ini mempertandingkan kategori usia U15, U17, dan U19 plus nomor khusus untuk anggota Polri dan atlet difabel. Jadi nggak cuma jadi ajang adu skill aja, tapi kejuaraan ini juga membuka peluang atlet terbaik untuk masuk Platnas. Siapa tahu kan ada bintang-bintang baru yang bakal mengharumkan nama Indonesia di pertandingan-pertandingan internasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, bentar lagi jam 8 malam bakal ada Pro DJ nemenin kamu di malam minggu ini. Tapi nanti jangan lupa juga mampir ke TikTok @pro2bengkulu karena bakal live juga di situ ya. Intan pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you untuk kebersamaannya. Selamat bermalam minggu, teman Pro 2. Bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Wah, kalian pada kemana nih malam minggu ini? Ada yang lagi main kah di mana? Mungkin lagi nongkrong di kafe atau gimana nih? Iya, itu belum ke poin nih, nongkrong-nongkrong aja ya. Oke. Kali ini kita akan bakal membahas tentang ngobrolnya santai-santai aja ya. Tapi kelebihnya ngobrol yang penuh dengan inspirasi, dimana kita berbagi atau sharing saling pengalaman yang kita punya, atau mungkin pembelajaran atau ide-ide menarik nih. Mungkin bagi anak-anak muda yang membutuhkan semangat dan juga motivasi yang lebih, boleh. Kita akan bagi seputar tips-tipsnya nih. Misal contohnya kayak ngobrol penuh inspirasi ini apa nih kira-kira, Inga Bunga, yang menarik gitu perhatiannya bagi anak-anak muda nih kira-kira apa? Kira-kira ada yang tahu nggak inspirasi apa aja nih yang bakal kita bagi atau sharing-sharing ke teman produa nih kira-kira? Apa nih kira-kira nih yang bagusnya nih yang mau kita bahas pertama nih? Biar tapi relax aja ya, santai ya. Gimana kalau misalkan tentang bagaimana cara membangun rasa kepercayaan diri nih, Inga?

0: Iya.
1: Atau Dong Azul ada yang lain?
0: Gimana tuh Dong Azul tentang rasa percaya diri deh. Kira-kira Dong Azulnya sendiri, kalau misalkan Dong Azul nih kira-kira ada pernah enggak sih ngerasain rasanya mungkin rasa ketidakpercayaan diri di kala mana misalkan pas lagi lomba atau misalkan lagi di mana gitu mungkin, atau mungkin bareng sama teman-teman prodi nih, kira-kira ada enggak sih pernah yang ngerasain namanya rasa ketidakpercayaan diri gitu. Komen-komen ya. Kira-kira gimana nih Dong Azul sendiri? Kira-kira ada enggak sih rasa yang kayak pernah ngerasain aku tuh kayak ngerasa enggak percaya diri deh, kira-kira di mana? Mungkin kan pas lagi ngikutin lomba gitu.
2: Kayak lomba apa tuh? Lomba ini
0: ceramah mungkin iya, bisa iya. Juga.
3: Dan juga tuh juga cerah itu apa lomba lari lah itu kan sering tuh tapi tidak percaya diri kan
0: Mungkin ngerasa kayak apa dia lebih hebat gitu ya, ini lebih cepat banget larinya dibanding aku, gimana nih caranya gitu,
2: ada insecure-insecure-nya,
0: ada rasa minder gitu ya. Nah tapi gimana nih untuk kayak terutama Dong Azul untuk membangun rasa kepercayaan diri gitu ketika misalkan lagi ikut lomba ceramah itu atau misalkan lagi pas lari gitu, nengok yang lain ini kayak ih latihannya semangat banget gitu,
2: cara mengatasinya apa latihan dulu apa ada pemanasan dulu
0: ya, gimana tuh caranya
3: ya, latihan bentar lah udah tuh belajar lah lagi udah tuh baru itu apa namanya tuh latihan bareng teman gitu. Udah tuh latihan sama apa namanya tuh ke
0: apa tuh nyoba lari-lari kecil dulu mungkin sekitar berapa kilo gitu ya, paling-paling
2: ya lari-lari depan kos
0: atau mungkin di dekat pantai mungkin ya. Oke, teman-teman Pro 2 juga bisa ya sekalian request lagu atau mungkin bisa tanya-tanya ya, sharing-sharing pengalamannya juga. Karena mungkin ini kita akan menemani sekitar berapa jam mungkin?
2: Sejam.
0: Ya, sejam.
2: Satu jam kurang lebih ya.
0: Ya, menemani teman Pro 2 sekitar satu jam ke depan. Bahas apa yuk? Kami bahas yang ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Jadi bahas tentang pengalaman mungkin semasa teman-teman Pro 2 nih, ada yang ngerasa mungkin pernah ngerasa insecure atau minder mungkin di mana kala lagi pas ngikutin lomba atau misalkan diskusi gitu bareng teman-teman kuliahnya atau teman sekolahnya juga gitu, pasti ngerasain ada yang namanya rasa ketidakpercayaan diri dan pasti banyak dong halnya yang gimana caranya buat ngebangun ngatasi, kepercayaan diri itu
2: atau ngatasi biar gak malu lagi biar gak insecure-insecure pede di depan banyak orang
0: betul. Dan juga kita bisa ini ya, apa lebih ke harus bisa nentuin tujuan hidup kita ini kedepannya gimana juga boleh. Ini macam-macam ya. Karena di sini kita ngobrolnya ini santai yaitu tentang pengembangan diri gitu. Nah, jadi bisa seputar yang kita bahas tentang rasa kepercayaan diri atau mungkin gimana nih caranya mengelola emosi gitu buat teman-teman produser yang masih susah banget nih buat ngontrol emosinya terhadap diri sendiri, suka berperang sama pikirannya sendiri mungkin ya karena aku juga kadang kayak gitu kan,
2: overthinking
0: overthinking juga bisa. Terus juga membangun atau membentuk kebiasaan positif gitu. Boleh teman-teman Pro 2 kalau misalkan mau tanya-tanya boleh juga.
2: Bebas.
0: Santai aja. Intinya tentang pengembangan diri ya.
2: Iya. Atau mau cerita malam ini kemana, jalan sama pacar.
0: Iya, boleh. jalan sama pacar kemana tuh?
2: Ke Belenggu
0: atau ke kafe mungkin.
2: Atau apa jalan sama just friend.
0: Yang pakai cemata, spill nama. Aduh, siapa nih namanya? Boleh dong, perkenalin dirinya siapa itu dari Ade. Boleh dong, perkenalin dirinya siapa namanya, jurusannya, semester berapa? Boleh?
3: Perkenalkan nama saya Zulkifli Afransyah dari Fakultas UINPAS Bengkulu.
0: Universitas. Itu universitasnya. Fakultas Fuad ya?
3: Iya, Fakultas Fuad.
2: KPI.
3: KPI loh.
0: Semester berapa ini?
3: Semester 5 lah.
0: Semester 5. Oke. Okay.
2: Ayo yang mau tanya-tanya lagi.
0: Siapa lagi nih?
3: Berkacamata pakai umurnya berapa nih?
0: Oh, umurnya berapa nih? Umurnya 17.
3: 20 loh. Enggak mungkin 17 kecil.
0: Oh. Umur 20 tahun. Boleh ya teman-teman pro 2, misalkan mau ada yang tanya tentang gimana sih caranya untuk agar bisa lebih percaya diri atau untuk mengelola emosi nih. Kadang aku tuh suka emosi sama omongan kawan, kadang suka bikin nyelekit hati gitu. Boleh, gimana caranya buat mengatasinya? Boleh tanya-tanya sama kami. Karena di sini kami berbagi seputar tipsnya dan ibaratnya inspirasi ya, suatu sharing-sharing pengalaman, karena mungkin siapa tahu yang pernah teman pro 2 ngalamin, kami juga udah pernah ngalamin duluan gitu. Jadi bolehlah sedikit sharing-sharing ke kami gitu. Ini. Biar bisa kami bantu juga jawabannya para teman pro 2.
2: Apalagi dong yang mau dibicarakan.
0: Relax ya, tetap santai.
2: Bicarakan.
0: Tapi kalau misalkan untuk ngelola emosi ini emang benar-benar ya, kalau bagi kayak aku sendiri itu kadang ngerasa susah ya. Sebenarnya agak kayak gimana ya, kadang tuh kalau sama temen ngomongnya nyelekit gitu, kadang ada masuk di hati kan.
2: Bisa sakit hati ngomongan teman.
0: Tapi sebenarnya gak ini sih, gak terlalu gimana juga ya, maksudnya tergantung orangnya ya. Kadang ada orang yang dia itu benar-benar asal ceplos-ceplos ngomongnya, tapi gantian dibalikin omongannya kayak gitu sakit hati kan. Ada gak mungkin terima, rasa gak terima gitu ya. Nah itu juga perlu harus kita ketahui ya para teman pro 2 juga. Kalau misalkan kita mau ngelola dan atur emosi juga, kita harus tengok juga nih dari perkataan kita teman juga, teman, perbuatan kita juga. Kira-kira gimana nih, kalau seandainya kita ngomong ceplos-ceplos, tapi kalau orangnya ini ibaratnya gak gampang masukin ke hati, atau istilahnya nih apa sih kalau anak-anak muda ngomong tuh kayak baperan gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau misalkan orangnya ini gak gampang baperan, ya it's okay aja, gak masalah. Tapi coba ditimbal balik, kira-kira ini orang bakal sakit hati balik gak?
2: Sadar
0: diri dulu, kita perlu introspeksi diri dulu. Iya. Dan kira-kira ini omongannya ini berbobot juga apa enggak gitu. Iya, bikin sakit hati apa enggak gitu. Emang perlu harus pintar-pintar ya, semakin dewasa ini mengelola emosi kita gitu. Iya, pikiran juga omongan.
2: Jangan
0: gitu.
2: Asal ngomong aja.
0: Pokoknya intinya kalau bagi yang mau tanya-tanya seputar tentang pengembangan diri nih, dimulai dari membangun rasa kepercayaan diri itu seperti apa, boleh?
2: Iya. Atau mau?
0: Okay. Iya.
2: Baik, okay, kita teman-teman, kita break dulu sebentar ya. Okay. Nanti kita lanjut lagi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Oke, kembali lagi bersama kami. Halo, di Pro DJ, di Pro 2. Kembali lagi. Kira-kira apa ini Donga yang mau Donga bahas selain tadi yang barusan aku sama Inga Bunga ada omongin nih, tentang seputar pengembangan diri, tentang membangun rasa kepercayaan diri. Gimana kalau menurut dari Donga Zul, gimana? Tentang gimana membangun rasa kepercayaan diri itu gimana ya?
5: Pengalaman kamu.
4: Selain pengalamannya tentang lari tadi gimana?
6: Pengalaman saya juga ya, kita tentang apa tuh
4: kira-kira
5: katanya tadi tentang lari.
4: Tentang lari gimana tuh, coba ceritain tentang dari Donga Zul semasa lari itu gimana dan kenapa ada munculnya rasa
5: malu
4: minder, gitu, minder gitu dengan kawan-kawan Donga Zul. Coba ceritain pengalamannya bagaimana awalnya.
6: Karena kan mikir kan, ya taulah kan sakit kan, sakit jantung kan, jadi terlalu ya nggak bisa lah di apa namanya itu
5: dipaksakan
6: atau lari cepat gitu. Jadi ya santai-santai aja larinya, jadi latihannya aja sama teman tuh.
5: Jadi Donga Zul ngatasinya gimana tuh?
6: Ngatasinya ya,
5: ngatasinya
6: itu satu sih
5: banyak-banyak istirahat atau iya banyak sih. Minum air putih.
6: Itu minum air putih juga sih, dan juga makan juga teratur sih harus juga tuh.
5: Oh, apalagi tuh udah.
6: Tanya lagi.
4: Santai aja dengan Zul ya, relax. Oke, berarti untuk awal mulanya Donga Zul mengikuti lomba lari itu berarti karena emang pengen ngikut aja dulu gitu ya. Ibaratnya
5: nekat gitu.
4: Lebih ke FOMO enggak sih?
5: Iya.
4: Tapi enggak apa-apa, FOMO-nya ini kan FOMO sehat ya. Jadi enggak apa-apa dong buat anak muda, karena kan itu ibaratnya untuk kesehatan juga. Mungkin dari awal yang gabut-gabut nih kayak nyoba-nyoba aja dulu gitu mungkin kan. Terus jadinya jadi kebiasaan atau suatu hobi gitu mungkin ya.
5: Iya, hobi yang bermanfaat.
4: Atau Donga Zul ibaratnya pernah nih kayak ada kepikiran ini bukan kayak hobi aku banget, tapi tiba-tiba kayak aku jadi tertarik terus buat ngelakuin ini nih sebuahnya jadi hobi gitu. Ada gak kepikiran kayak gitu?
6: Ada sih, tapi ya gimana lagi kan, karena gak bisa capek gitu. Jadi ya lihat teman tuh ya diam aja lah, salah diperhatikannya lah.
4: Ibaratnya kayak Donga Zul ini sekedar ikut, tapi yang enggak larinya tuh spesial sampai berapa kilo, ibaratnya 5 kilo, 10 kilo gitu ya. Karena itu kan udah jauh banget tuh ibaratnya kan. Kayak kada paling-paling itu juga 3 kilo enggak sih yang cukup-cukupnya lah ya.
5: 3
4: kan
5: kilo, 2 enggak, kilo
4: ya, karena kan ibaratnya mungkin
5: Keterbatasan
4: ya, juga dari diri kan. Karena Donga Zul kan juga ada sakit apa tadi?
5: Jantung.
4: Iya, jantung kan. Jadi emang ya kalau lari boleh, tapi enggak boleh terlalu capek-capek banget ya. Gitu ya. Iya. Berarti caranya Donga Zul ini untuk membangun rasa kepercayaan diri nih dibanding yang lain gitu. Tapi Donga Zul mampu gitu untuk
5: mengatasinya
4: gitu dan yakin kalau aku bisa lebih dari mereka gitu. Ibaratnya ya bisa melawan mereka-mereka lah yang ibaratnya mungkin gak ada yang ada rasa sakitnya sama seperti aku gitu. Nah itu gimana tuh cara Donga Zul untuk membangun rasa kepercayaan diri itu? Kalau tadi kan pastinya ada, okay, sebelum dari itu kan ada pemanasan, latihan dulu kan. Dan juga minum air putih pasti dong gitu kan. Atur napas gitu juga kan, supaya tempo larinya itu gak gimana ya, nggak terburu-buru ibaratnya,
5: tergesa-gesa
4: gitu. Itu gimana tuh cara buat
5: mengatasinya
4: gitu?
6: Cara mengatasi
5: apa ya? Pemanasan dulu sebelum lari.
4: Gimana tuh caranya?
6: Itu ya pemanasan dulu lah. Udah tuh minum air putih, udah tuh baru ikut-ikut lari gitu. Tapi larinya nggak cepet sih, kayak lari seperti biasa, jalan biasa lah tuh bang.
4: Tapi untuk membangun rasa kepercayaan diri gimana? Pasti kan Dong Azul ada pernah namanya ngerasa minder tuh. Ada gak sih pernah ngerasa minder dengan kawan lain kayak, ih dia tuh larinya lebih bagus
5: cepat
4: karena
5: banget,
4: latihannya yeah sering gitu. Ada gak sih pernah ngerasa minder gitu?
6: Enggak juga sih.
4: Enggak juga.
5: Pede-pede aja.
4: Pede-pede aja gitu ya.
6: Kawannya lari cepat ya, biasa aja sih. Gitu. Jadi enggak usah
5: dipikirkan.
4: Tapi kira-kira kalau setelah dari Dong Azul sudah membagikan ya beberapa tips-tipsnya untuk lebih percaya diri. Nah itu kira-kira gimana dibagikan tipsnya untuk selanjutnya kepada teman-teman Pro 2? Karena kan pasti teman-teman Pro 2 Anda juga pernah ngerasain namanya insecure juga gitu yeah. Kan gak cuman kayak di tahap lomba, tapi misalkan rasa gak percaya diri itu kan pas kita misalkan presentasi di depan kelas bareng sama teman-teman kan, mau itu teman-teman sekolah mungkin atau misalkan teman-teman kuliah gitu. Itu gimana tuh caranya Dong Azul? Selain dari lari deh, kira-kira Dong Azul juga pasti pernah dong ada namanya kayak pas presentasi gitu, ada pernah ngerasa takut gitu kan?
6: Ada sih juga ya, presentasi tuh rasanya ya pas
5: dijadikan ya, udah tuh takut jadi dikasih pertanyaan yang kritis.
6: Kalau itu mudah lah. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu ya penting dijawab aja tuh.
4: Tapi kan butuh persiapan gitu ya.
6: Persiapan. Sering juga dijadikan moderator saya juga. Tapi ya dari awalnya udah harus ada persiapan lah itu.
5: Iya. Baca-baca harus dulu materinya.
4: Gitu. Ada briefingnya dulu ya.
5: Iya.
4: Gitu. Nah kira-kira gimana tuh buat Dong Azul membagikan beberapa tips-tipsnya kepada teman-teman Pro 2 biar supaya tetap percaya diri nih ketika di depan kelas ya, di depan banyak orang juga mungkin ibaratnya kita menjadi misalkan public relation lah ibaratnya ya. Nah kita nih gimana sih caranya biar agar tetap percaya diri dan ibaratnya bisa menghilangkan rasa takut dan malu itu di depan banyak orang gitu, itu kira-kira gimana? Dari sepengalaman Dong Azul sendiri boleh dibagikan sedikit tipsnya kepada teman-teman Pro 2?
6: Oke lah Pro 2 ya, kalau pengalaman saya ya percaya diri lah, udah tuh jangan takut lah kalau disuruh jadi moderator atau
5: jangan takut salah
6: ya, ada juga jangan takut salah, jadi ya terima aja sih kalau bagi aku.
4: Terimanya yang bagaimana tuh?
6: Terima misalnya disuruh jadi moderator ya siap-siap aja itu.
4: Siap nggak siap
6: harus
4: siap.
6: Tapi udah ada persiapan juga dari dari kosan ya.
4: Kira-kira persiapannya gimana tuh kalau misalkan seandainya Dong Azul tiba-tiba dipilih untuk besok kamu minggu depan jadi moderator gitu, kamu mewakilkan dari kelompok 7 misalkan, itu gimana tuh persiapannya?
6: Persiapannya ya.
4: Untuk menjadi moderator kan juga kita pasti butuh briefing kan, nggak cuman pas kita diskusi atau ibaratnya presentasi bareng sama kawan-kawan kan, atau ibaratnya individu gitu kan pasti ada rasa lebih dakdikduk gitu kan, pasti gitu. Kira-kira gimana tuh kalau bagi tipsnya Dong Azul membagikan tipsnya buat teman-teman Pro 2? Gimana sih caranya biar oh gini nih cara jadi moderator yang percaya diri bisa mengalahkan rasa takut dari diri sendiri gitu.
5: Latihan gimana? Dulu mungkin di kos atau nyusun kalimat-kalimat yang akan dibicarakan di kelas nanti.
6: Ya kalau bagi aku ya dari malam tuh udah siap sih itu dibaca-baca dulu itu makalahnya apa-apa itu kan. Udah tuh biar siap lah untuk dipresentasikan di depan banyak teman-teman tuh.
4: Berarti Dong Azula sendiri ibaratnya ini tipsnya untuk agar lebih percaya diri ketika menjadi moderator atau misalkan pas presentasi ibaratnya di depan kelas itu adalah dengan membriefingkan diri dulu ya, ibaratnya mempersiapkan dulu kira-kira kalimatnya ini gimana, penyusunannya gimana gitu ya. Oke, selain itu ada lagi nggak kira-kira nih? Mungkin Dong Azul pernah mengikuti ajang apa lagi sih kira-kira? Yang
5: lomba,
4: kira-kira, yang kira-kira pernah ada ngerasa aku tuh takut loh buat ngelakuin hal ini. Aku tuh ngerasa kayak insecure gitu. Ih, kok teman-teman lain lebih begini begitu, kayak ada lebih gitulah rasanya dari diri Dong Azul sendiri. Kira-kira boleh berbagi tipsnya kepada teman-teman Pro 2
5: atau teman-teman ada cerita?
4: Iya, mungkin
5: sebelum Dong Azul menjawab.
4: Kira-kira gimana tuh? Teman-teman Pro 2 juga boleh ya kalau misalkan tanya jawab, boleh.
5: Mau request-request lagu juga boleh.
4: Request lagu juga boleh. Kalau misalkan mau ada tanya-tanya juga boleh tentang membangun rasa kepercayaan diri nih, karena kan tadi selaku dari Dong Azul juga sudah membagikan beberapa
5: tips-tipsnya
4: dan juga pengalaman-pengalamannya, dimulai dari lomba lari dan juga ada lomba pidato mungkin kan caranya, atau mungkin presentasi nih ibaratnya ya, presentasi secara individual atau bareng sama teman-teman sekelasnya gitu di kuliah.
5: Iya, nah, betul.
4: Atau mungkin jadi moderator juga ya Donga ya. Jadi posisinya tuh gimana sih rasanya untuk tetap percaya diri, bisa untuk menghilangkan rasa takut gitu, boleh.
5: Biar gak malu.
4: Boleh teman-teman Pro 2 kalau mau yang tanya-tanya atau mungkin request lagu boleh deh kayak biasanya gitu ya.
5: Boleh dong, boleh semua. Kita malam ini santai-santai aja. Teman-teman mau sharing-sharing cerita
4: boleh. Kalau misalkan dari ingat Bunga sendiri kira-kira gimana nih, kalau misalkan dari segi rasa kepercayaan diri, kira-kira ada gak sih pernah ngerasa kayak takut, malu gitu buat ngomong di depan umum misalkan, atau mau ibaratnya cerita sama orang tua tuh ibaratnya kayak
5: gengsi
4: kayak, gitu ya, karena kan biasanya anak-anak muda ini sekarang gengsian gitu kan, misalkan kalau mau cerita sama orang tua kayak susah gitu buat anak-anaknya tuh terbuka gitu, kayak ngerasa nanti pasti mikir ah paling nanti bapakku bakal gak kedengerin aku cerita pasti bakal nanti dinyinyirin, yang ada dimarahin atau mungkin kayak kita biasa lebih sering cerita kan sama ibu ya. Kalau bapak kan kerja ibaratnya ini kan pasti
5: sibuk
4: gitu. Paling lebih seringnya kan di rumah ibu gitu. Pasti ada dong kayak ngerasa rasa kurang percaya diri buat cerita misalkan masalah di kampus bareng sama teman gitu, atau mungkin cerita sama pacarnya nih mungkin. Bunga gimana nih kayak aduh pacar aku tuh gini gimana tuh kira-kira. Karena kan pasti kita mau cerita aja dong, tapi kan bukannya berarti kita minta solusi atau saran, tapi cuman pengen didengarkan aja kan kayak kesahnya gitu,
5: mencurahkan isi hati.
4: Curup hadir malam ini. Halo, salam dari Bengkulu. Curup hujan gak kira-kira di sana? Kalau di sini terang.
5: Biasanya curup nih hujan karena dingin.
4: Gimana tuh kira-kira?
5: Jadi kalau malu kayak cerita sama orang tua tuh pasti dong, karena kan kita udah dewasa, banyak apa ya, banyak yang ingin diceritakan tapi nggak bisa. Jadi cara mengatasinya tuh terobos-terobos aja lah.
4: Terobos gimana tuh kira-kira tuh, bahasanya terobos gimana tuh kira-kira tuh,
5: kayak cerita-cerita aja lah, apalagi kan sama ibu, nggak mungkin tertutup, sama-sama wanita pasti dia ngerti. Jadi tapi kalau sama bapak sih jarang ya cerita-cerita tuh, apalagi kan kita dia kerja, kita kadang keluar, jadi nggak jarang bertemu sih. Jadi ya sama ibu itulah yang sering terbuka.
4: Tapi kira-kira apa sih yang kayak ingat Bunga tuh sering ceritain terbukanya kepada ibu dari Inga Bunga sendiri, kira-kira cerita apa tuh? Kalau memang sama bapak kan ibaratnya sibuk kerja nih, akan jarang di rumah, kira-kira cerita apa sih seringnya sama ibu gitu?
5: Cerita kayak kan kita habis jalan-jalan sama teman, pasti baliknya cerita apa saja yang dilakukan tadi, apa saja kegiatan kita. Cerita apa sih? Balik-balik langsung cerita lagi sama orang tua.
4: Ceritanya tentang misalkan di kampus ada problem apa gitu mungkin ya, atau pasti mungkin sama temen juga. Semangat gitu ya. Semangat tuh yang siaran malam ini. Oke, terima kasih dari Oma Sate Langgeng Rasa. Kalian tahu nggak guys, itu akun dari
5: siapa tuh?
4: Bapak ibu aku. Bapak ibu aku ini kan ibaratnya ada usaha gitu kan, rumah makan gitu.
5: Omset.
4: Ya.
5: Semoga lancar ya.
4: Oke. Boleh ya, ada bagi giftnya mungkin. Giftnya gift paus mungkin. Boleh.
5: Nah tadi kan udah Dong Azul sama aku udah cerita tentang ini. Kalau Inga Anggun gimana? Ada sih iya pengalaman kayak pemalu mau cerita sama orang tua tuh pasti ada setiap anak tuh kan pasti ada ngerasain kayak gengsi sama orang tuanya. Pasti ayo dong ceritain.
6: Ya.
5: Ingat Gun.
4: Kalau misalkan untuk rasa malu, pasti ibaratnya di aku ada dong ya, rasa
5: karena
4: malu.
5: Setiap orang ya. Pasti ada malu.
4: Ya. Rasa malu pasti ada, rasa ya. Takut pasti ada, overthinking lah ibaratnya mungkin nggak hampir setiap hari tapi pasti ada aja yang dipikirkan.
5: Iyalah.
4: Gitu. Kalau dari aku sendiri sih mungkin kalau untuk lebih ke rasa malu tuh ibaratnya mungkin pas untuk datang ke acara-acara misalkan orang pesta gitu ya. Mungkin atau misalkan udah lama nggak ketemu sama kerabat atau keluarga jauh nih ibaratnya ya mungkin ya. Saking aku jarang ngumpul juga mungkin
5: introvert
4: ya
5: ceritanya nih
4: atau gimana gitu ya. Aku tuh bisa dibilang kayak introvert nggak juga, ekstrovert nggak juga, jadi
5: sedang-sedang
4: di
5: tengah-tengah kayaknya kamu tuh ya.
4: Bisa dibilangnya aku tuh lebih ke ambivert lah ya kalau bahasanya anak muda sekarang kan.
5: Ambivert, Gen Z nih ya.
4: Iya, Gen Z banget ini. Karena lebih ke gimana ya, kalau orang tuh kan introvert kan bukan berarti ibaratnya pemalu tuh selalu diem gitu. Kadang kan lebih ke dia ngomong ini mikirin dulu kira-kira yang dia omong ini udah benar apa enggak. Baru dia pasti akan bakal siap buat ngomong ke orang gitu kan. Kalau misalkan ekstrovert itu kan lebih ke cerewet, kayak ngomongnya gak habis-habis. Dan tingkah lakunya dia tuh kayak lebih ke kayak ya ibaratnya dia melakukan apa yang dia rasa kayak aku tuh terlihat happy gitu. Kalau ibaratnya aku ngelakuin ini dan lebih ke energinya ketemu orang banyak tuh bisa full gitu.
5: Iya, gak
4: bisa
5: habis-habis full,
4: gak kan habis-habis gitu. Nah beda kalau kayak aku ini kan ibaratnya pasti kadang ada rasa malu. Kayak ibaratnya udah jarang ketemu nih sama keluarga. Kadang dulu lebih sering kan ngumpul-ngumpul. Mungkin sekarang lebih jarang karena ibaratnya udah dewasa kan orang ada kesibukan masing-masing nih.
5: Iya, apalagi jadi, kita udah jauh nih ya.
4: Udah jauh juga kan. Jadi pas udah lama-lama gak ketemu kok kayak
5: canggung
4: malu gitu kan.
5: Bingung mau ngobrol apa aja. Pastilah.
4: Kalau aku tuh lebih ke ambivert, tapi lebih bisa menempatkan diri, tergantung dari orangnya juga
5: situasinya
4: juga. Kalau misalkan lebih ke orangnya introvert, lebih misalkan orangnya diem nih, kayak aku pasti nengok-nengok dulu dong respon orangnya gimana. Pasti aku akan ibaratnya self mirror lah, ibaratnya lebih ke aku ngikutin yang dia juga gitu. Nah ibaratnya sikapnya
5: dia diem
4: ya aku diem, tapi basa-basinya gak terlalu banyak. Kalau misalkan dia ekstrovert, aku juga ekstrovert gitu. Aku ngerasa kayak, oh orang ini asik gitu. Nah buat diajak ngobrol kayak obrolan apa aja dia bisa ditampung gitu. Nah kalau rasa malu balik lagi ke topik
5: dirinya
4: tadi itu aku pasti ada malu ngerasa pertama tadi oke lah karena canggung semua orang pasti bakal ngerasain kan. Karena udah lama gak ketemu sama bareng saudara-saudara atau kerabat atau keluarga terdekat atau yang jauh mungkin apalagi ya. Karena untuk yang dekat aja mungkin udah jarang karena kita sibuk gitu.
5: Betul.
4: Terus mungkin pas lagi di pesta ada ngerasa malu kayak aduh gimana nih penampilan aku gitu. Kira-kira aku udah perfect belum, udah bagus belum gitu. Pasti ada rasa.
5: Apalagi cewek kan harus terlihat cantik, anggun
4: Aduh anggun nama aku terpanggil.
6: Anggun.
4: Atau mungkin juga lebih ke biasanya rasa takut itu ada pertama pas seperti tadi yang Donga Zul ceritain juga untuk pertama kali menjadi moderator ibaratnya kayak di zaman-zaman sekolah lah ibaratnya ya. Itu pasti ada ngerasa kayak moderator tuh ibaratnya kayak pembawa
5: acara
4: atau gimana nih. Ini kan pasti kan beda-beda nih kayak host gitu. Kayak misalkan di TV ibaratnya pembawa acara misalkan jadi MC di acara-acara tertentu atau mungkin sekedar kayak kita pembawa kayak selama diskusi lah ibaratnya kita presentasi gitu. Itu kan pasti mungkin ada beda-beda tipis kan gitu dari segi cara penyampaiannya gitu dan juga dari tingkah kita juga gitu. Pernah sih ada ngerasa takut juga kayak jadi moderator tuh aku takut salah, takut ngomongnya nanti belibet, aduh gimana kan. Pasti dia rasa kayak typo gitu kan, kayak aduh aku tadi ngomong apa sih gitu. Kayak antara pikiran sama
5: mulut
4: omongan
5: beda.
4: Tuh berbeda gitu. Padahal sebelumnya oke, mungkin udah briefing, tapi kayak kok aku jadi begini gitu. Pernah sih ada ngelakuin kesalahan kayak gitu, pernah. Dan juga presentasi juga sama kayak Dong Azul juga tadi, kayak terutama individu kan pasti mikir kayak waduh takut nanti dibantai ini pertanyaannya sama orang-orang yang biasanya lebih pintar biasanya kan gitu
5: kritis,
4: lebih berpikir kritis gitu. Takut kayak aduh gimana nih, lebih takut nanti kalau dibantai, kalau pertanyaan kritis gimana, gak usah lah bebek tanya yang aneh-aneh gitu, takutnya kan gitu, karena ibaratnya kan tidak ada yang membantu dari jawaban kita, kita yeah. juga kan gak tahu mana argumen kita ini benar atau salah, salah gitu kan. Tapi dengan untuk aku juga bisa ngelawan rasa takut itu, ya udah aku percayain diri aja, aku percaya sama diri aku kalau misalkan aku bisa gitu. Kalau ibaratnya salah, ibaratnya ditegur mungkin dari dosennya atau mungkin dari jam sekolah misalkan kayak gurunya gitu ya. Atau mungkin teman-teman bisa juga sih. Aku mikirnya kayak aku ambil hikmahnya aja, kayak oh aku nih bisa ambil hikmahnya dari kesalahan aku. Aku bisa belajar dari kesalahan aku buat aku bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu. Kayak oh misalkan mana nih yang harus aku perbaikin dari segi omongan tadi belibet, cobalah aku briefing untuk lebih ekstra lagi gitu. Dan juga untuk misalkan dari segi kepercayaan diri, ya udah anggap aja kayak orang-orang ini nggak ada, atau misalkan orang-orang ini nggak sepintar aku gitu ibaratnya. Kalaupun
5: anggap aja sama aja,
4: iya sama aja gitu, kayak ibaratnya aku yang mimpin, aku yang lebih tahu gitu dibanding kalian-kalian. Ada sih

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Oke, masih kembali lagi di Pro 2. Oke. Sebelum detik-detik 6 menit terakhir nih untuk kami menemani para teman-teman Pro 2. Kira-kira ada mau request lagu atau misalkan mau cerita-cerita juga boleh gitu.
3: Boleh juga.
2: Kalau kira-kira nih, kalau bagi aku juga nih ya, kalau dari segi untuk menentukan tujuan hidup, waduh, ini ibaratnya pasti ada ngerasa kayak
4: berat
2: gitu ya. Kira-kira gimana ya nanti habis lulus kuliah? Kira-kira nanti aku dapat prospek kerjanya sesuai nggak ya dengan bidang aku gitu? Atau misalkan lebih ke kayak mungkin agak sedikit melenceng gitu ya, agak sedikit menyimpang dari jurusan aku juga gitu. Sebenarnya nggak masalah sih ya teman-teman Pro 2 juga, karena ibaratnya
4: dimanapun kita bekerja
2: gitu, dimanapun kita berada, dimanapun kita kuliah lah ibaratnya, mau dapat sesuai jurusannya yang sesuai impian kita atau tidak, itu ibaratnya tergantung nanti kita kerja tuh dapat rezekinya mana bagusnya, tergantung dari usaha kita juga, niat kita juga, ibaratnya doa kita juga gitu. Intinya kita tetap harus berikhtiar lah gitu ya,
4: nerima apa adanya, kerja di mana aja perlu saja.
2: Karena ibaratnya kan aku juga pasti ada ngerasain, terutama buat Zul juga sama Bunga juga kan, ibaratnya kayak ada pernah ngerasain entah ini salah jurusan atau enggak, ibaratnya kan pasti udah langsung kepikiran nih kira-kira tujuan hidup nanti setelah dari lulus kuliah nih ibaratnya gimana. Mau kerjanya nanti gimana, apa mungkin mau kerja misalkan cari-carinya di RRI langsung nih misalkan, atau langsung mau ada dapat info tes CPNS mungkin boleh juga kan.
4: Coba-coba.
2: Atau misalkan langsung ada mau kepikiran buka usaha, mungkin ibaratnya sesuai dari hobi dan skill yang ibaratnya kita punya juga kan, sebenarnya bisa juga ya gitu. Pasti kan kita lebih ke pengennya tuh sama-sama sukses lah, sama-sama yang terbaik lah ibaratnya kan. Tapi kan lebih ke kayak gimana ya, misalkan kita tuh pengennya lebih jauh lebih baik, lebih produktif dibanding kita misalkan semasa dari kuliah kerja tuh pengennya ibaratnya kita yang pengennya terbaik gitu
4: kita,
2: kan
4: ya, misalnya kayak ya sesuai dengan keinginan kita biasanya tuh.
2: Misalkan kalau pengen ada buka usaha gimana gitu kan. Tapi sempat gak sih kira-kira ada kepikiran juga buat Bunga atau Zul gitu, kira-kira habis nanti dari lulus ini kira-kira gimana nih lebih ke kerjanya? Ada kepikiran gak sempat kayak apa membuka usaha ya, atau kira-kira mau ada ngikut kerja dulu sama orang mungkin, atau mau ada coba-coba tes CPNS gitu? Karena tes CPNS kan juga lagi marak-maraknya ya dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Lebih apa sih orang bilang tuh, lebih banyak mengangkat finansial lah ibaratnya gitu. Nah kira-kira gimana tuh?
4: Jadi Zul dulu boleh?
2: Dari Zul boleh sebelum menit-menit terakhir. Kira-kira boleh berbagi tipsnya kepada teman-teman Pro 2.
3: Dulu tuh pernah sih ya, orang tua tuh ya nyuruh kalau udah selesai, udah tamat ya, kalau mau itu buka usaha aja kata. Kataku itu aja kata, buat konter. Kataku
2: konter. Konter apa tuh kira-kira? Konter pulsa kah atau gimana?
4: Konter HP.
3: Pulsa-pulsa HP lah. Dan juga sih orang tua juga siap juga sih kalau ada mencari kerja, kalau aku cari kerja kalau kan udah siap juga atau ada persiapan uang juga kan.
4: Atau nanti kamu mau kerja apa kalau udah wisuda nanti?
3: Kalau pengennya tuh ya di KUA.
2: Lebih ngurus apa tuh, jadi penghulu ya? Ngurus berkas-berkas orang nikah ya.
3: Berkas-berkas orang nikah dan seterala juga untuk apa, penghulu juga bisa sih, itu MC lah.
2: Kalau MC bisa juga lah ya, karena kan ibaratnya kan kita di KPI juga ada belajar namanya untuk public speaking. Jadi siapa tahu kita habis dari lulus dari kuliah ini nanti, siapa tahu emang dapat kita rezekinya kerja jadi MC kan. Masya Allah banget juga ya, itu gajinya juga lumayan sih kalau emang kita ini.
3: kata aku lihat ya ada guru juga sih. Itu jadi guru juga sih bisa katanya. Karena aku pernah ketemu sama yang sejurusan kayak aku kan. Itu juga gelarnya SSA kataku, bisa jadi guru juga ini kataku. Jadi kalau lowongan KPI ini banyak lah lo.
2: Lebih meluas ya, lebih menjangkau juga.
4: Tergantung kitanya aja itu mau kerja di mana.
2: Kalau dari Bunga bagaimana tuh kira-kira ya, Bunga?
4: Aku sih pengennya jadi penyiar.
2: Oh, lebih ke pengennya jadi penyiar. Yeah. Penyiar yang handal dan profesional ya, seperti like di RRI gitu ya.
4: Atau di mana aja sih yang
3: penting diterima gitu
2: ya, yang penting ibaratnya diterima. Tapi berharapnya dapat yang sesuai dengan keinginan kita juga ya, skill kita juga gitu, karena sangat disayangkan gitu ya, karena banyak orang mikir kayak kamu jurusannya ini tapi kerjanya ini sih melenceng gitu misalkan gitu. Karena juga kok banyak teman-teman kita yang pastinya lulusan nih dari alumni UIN juga yang banyak yang ambil guru juga melenceng, entah mungkin ke penyiar atau mungkin kemana kan gitu kerjanya. Baru mulai, udah dari tadi lagi. Kami
3: udah lama.
2: Harusnya kamu stay tune baru tadi.
3: Dari jam 8 tadi.
4: Tadi kan udah aku sama Zul.
3: Kalau menurut Anggun gimana nih?
4: Anggun, kalau udah tamat nanti mau kemana tuh?
3: Ya tamat nanti.
2: Kalau misalkan mau tamat nanti sih sempat ada kepikiran buka usaha juga ya, sebelumnya disuruh usahanya dengan orang tua. Ya. Kalau aku kan ibaratnya dari kecil emang sukanya yang
4: jualan
2: usaha, kayak lebih kayak apa ya? Lebih ke aku tuh kan lebih ke skillnya suka yang make up gitu kan, lebih mau pelajari skincare, gimana body care gitu. Nah tapi sebenarnya emang ada problem juga sih diri aku gitu. Nah tapi kan emang ibaratnya aku juga pengen lebih ada mendalami tentang bagaimana sih cara buka usaha skincare atau make up. Karena kan aku juga ada nengok nih beberapa guru-guru aku juga yang emang ada buka gitu. Memang sebenarnya sulit ya untuk dari segi modalnya, gimana sih cara perhitungan nanti uangnya itu bakal balik modal ke kita, dan gimana cara kita ngatur keuangan itu gitu biar ibaratnya nggak jatuh rugi juga di kita kan, nggak balik modal gitu. Nah sempat sih ada kepikiran gitu pengen buka usaha skincare, makeup gitu. Apalagi kan kayak di Bengkulu ini kan banyak banget gak gitu. Atau mungkin juga lebih aku pengennya ada nyoba tes CPNS. Dulu aku sempat ada kepikiran pengennya jadi guru. Pengennya jadi guru SMA gitu. Ngajarnya tuh aku lebih
3: ngajar apa itu?
2: Ngajarnya lebih ke pengennya tuh aku lebih ke
4: olahraga, jasmani.
2: Olahraga ya bisa, IPS ya bisa gitu. Lebih ke sosial lah lagi baratnya gitu kan.
3: Atau SMP SMA itu ya.
2: SMA ada SMA juga. Gitu ya, ibaratnya guru SMP SMA tapi pengennya SMA. Kalau aku tuh lebih kepengennya nggak tahu ya, kalau IPA ada kepengen, tapi aku lebih menjurnya pengennya kalau nggak ke IPS apa ke olahraga gitu. Karena ibaratnya kan aku tinggi besar juga kan orangnya.
4: Tinggi besar.
2: Karena ibaratnya aku juga suka olahraga gitu kan, jadi makanya ada kepengen kayak apa ini ya, sekali ibaratnya ada skill kan bisa lah ibaratnya jadikan sebuah sumber cuan juga loh jadi guru kan. Jadi guru olahraga juga gitu.
4: Tuh.
2: Intinya tes CPNS gitu. Aku juga pengen sih ada maunya jadi guru bahasa Indonesia sempat pas itu. Karena emang aku enggak tahu ya, lebih suka jadi anak sastra dulu sebelumnya kan. Jadi kayak aku mikir sastra bahasa Indonesia, makanya aku pengen ada jadi guru bahasa Indonesia. Karena lebih suka mempelajari, kayak dulu kan suka ikut lomba monolog, pidato atau puisi gitu. Jadi lebih bisa mengajarkan kepada anak-anak generasi selanjutnya. Siapa tahu kan kita ada buka les kan, enggak cuman les bahasa-bahasa ibaratnya bahasa Inggris, bahasa Jepang gini-gini. Siapa tahu bisa kan lebih ke untuk kayak
4: yang
2: selain itu juga
4: lagi,
2: kan dia bisa selain les seni tari ini kan, les kayak puisi pidato kan bisa juga kan kita kembangin juga gitu. Karena perlu juga sih guru yang kayak gitu kan, karena jarang-jarang lebih ke mengajarkan anak-anak itu tentang sastra bahasa Indonesia itu seperti apa gitu. Nah jadi perlu harus lebih dimengerti lagi lah gitu.
4: Jadi intinya tuh Anggun mau jadi pengusaha tuh teman-teman.
2: Pengusaha bisa atau lagi mau juga sih nyoba tes CPNS juga kan, jadi guru gitu pengennya sih gitu. Kalau emang dapati juga jadi penyiar ya, Ya syukur alhamdulillah juga, karena mungkin yeah. ibaratnya suka ngomong ya. Yeah. Kalau untuk soal belajar public speaking kan emang kita juga bisa sih sebenarnya belajar otodidak gitu yeah. kan. Lewat dari YouTube kan banyak yeah. caranya kan, karena pasti
4: karena
2: banyak
4: sekarang
2: juga,
4: tuh udah mudah ya untuk mau belajar tuh di mana aja.
2: Karena banyak kan ibaratnya kayak orang-orang yang ibaratnya udah sukses nih ibaratnya kan yeah. bisa berbagi sedikit ilmu-ilmunya dan di sharing gitu kan ke media sosial juga. Ini nih caranya untuk cara public speaking yang benar gitu. Yeah, kalaupun salah belibet masih bisa kita belajar gitu. Jadi berarti kita harus belajar dari kesalahan gitu.
4: Iya. Yeah. Karena enggak semua itu langsung sempurna. Kadang harus melewati liku-liku dulu biar mencapai tujuan yang bagus.
2: Waduh, udah lebih nih ya kira-kira ya menit-menit ya. Waduh,
4: udah 2 menit lagi ya.
2: Iya. Yeah. 2 menit lagi nih kira-kira ya.
4: Teman-teman kalau ada mau cerita-cerita teman-teman Pro 2. Belum kita closing.
2: Sebelum dari closing nih kira-kira nih ada teman-teman Pro 2 yang mau berbagi tipsnya dan pengalaman apa misalnya kan ke kami juga gitu. Ibaratnya tentang balik lagi ke topik tadi misalkan tentang membangun rasa kepercayaan diri gitu. Gimana sih caranya buat ngilangin rasa
4: insecure
2: atau takut atau mungkin malu gitu kan. Pasti kan setiap orang kan ada, cuman ibaratnya orang tuh gengsi gak sih buat ibaratnya tetap ditahan-tahan aja gitu, gak mau dikeluarkan dan gak mau kayak mikir aku harus tetap bisa nih gini, tapi tetap bakal nggak bisa kelawan gitu kan?
4: Takut orang-orang ya, takut juga sama omongan orang biasanya tuh.
2: Tetap kayak ada mikirnya kayak, aduh aku nih bisa nggak ya, bisa nggak ya? Udah nggak bisa. Kadang ada orang yang udah mikirnya udah nyerah aja gitu kan?
4: Belum mencoba tapi udah nyerah.
2: Memang sebenarnya membangun rasa kepercayaan diri itu memang sulit ya, tapi balik lagi ke diri kita. Kalau emang benar-benar mau maju, mau bisa, ya kita harus bisa lawan rasa malu, takut kita, malu kita gitu.
4: Rasa insecure. Apa-apa diberani-beraniin aja.
2: Aku juga pernah kok ada ngerasain rasa takut, itu pasti ada ibaratnya. Ibaratnya takut ngomong di depan orang gitu. Walaupun dari kecil ibaratnya udah dibilang cerewet, udah ibaratnya dibilang berani ngomong depan orang, cuman kan pasti ada rasa ibaratnya semakin dewasa takut nih, nggak mungkin kan ngomong asal ceplos-ceplos tanpa perlu mikir dulu kayak ini omongannya kira-kira pantas kayak buat diomong gitu. Ibaratnya sekali ngomong tetap ada sedikit berbobotnya dikit, tapi tetap ringan, nggak terlalu yang berat-berat banget gitu.
4: Nyari disaring dulu omongannya biar nggak bikin sakit hati orang gitu. Nah. Teman-teman, kita udah di penghujung acara aja ya. Gak kerasa kami ini sebenarnya masih kurang waktunya nih.
2: masih kurang 1 jam lagi. Oke, udah di penghujung acara aja nih ya. Oke, jadi kesimpulannya yang bisa didapat nih ya, atau kita ambil, itu adalah buat teman-teman Pro 2 juga dan bagi selaku kami juga dari penyiar yang sudah menemani malam minggu teman Pro 2 adalah tetap harus percaya diri, tetap harus bisa mengolah dan mengatur emosi, bagaimana caranya. Harus bisa lah tetap semangat kalau untuk ingin terus maju, ya harus bisa melawan rasa takut ya,
4: harus
2: gitu,
4: pede,
2: harus pede gitu. Kalau rasa takut pasti bakal ada, overthinking pasti setiap orang bakal ada, stres bakal ada gitu. Tapi berarti gimana pun caranya kita harus pintar-pintar mengatasi dan menjaga diri kita agar tetap sehat-sehat terus gitu.
4: Jangan malu-malu.
2: Pokoknya untuk teman-teman Pro 2 sehat-sehat terus di sana dan semangat buat yang masih kuliah sembari kayak kami juga. Dan buat yang adik-adiknya baru masuk kuliah gitu, semangat ya buat nanti menjalani kuliahnya, semoga lancar-lancar terus. Dan buat yang sekolah juga adik-adiknya semangat biar bisa menentukan nih untuk tujuan kedepannya gimana, mau langsung kuliah atau kerja atau gimana. Tapi intinya jangan nikah dulu ya, pos-posin masa muda dulu, benar-benar deh.
4: Janganlah.
2: Pos-posin masa muda dulu, banyak-banyakin duit dulu, jalan-jalan dulu kan. Masalah nikah nih nanti gampang lah ya, namanya jodoh kan sudah diatur sama yang di atas ibaratnya. Intinya pos-posin masa muda dulu. Nah dan yang buat udah kerja juga semangat.
4: Kerjanya,
2: semoga problemnya di kerja bisa teratasi gitu. Dan tetap semangat ibarat ibaratnya sehat-sehat terus. Dan pokoknya tetap menjadi penonton setia di Produa ya ibaratnya. Karena kami akan berbagi tips dan juga live-live lagi nih ibaratnya.
4: Betul.
2: Gitu.
4: Jadi
2: Jadi kembali lagi bersama kami untuk di Produa live selanjutnya,
4: Dadah,
2: bye-bye.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produa FM.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Gak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.

105,1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih kamu masih memilih Pro 2 untuk menemani kamu di hari ini, teman Pro 2. Dan kita sudah masuk ke special request edisi 25 Juli 2026. Hari ini, teman Pro 2, kita di akhir pekan terakhir kita ya untuk bulan Juli tahun ini, teman Pro 2. Semoga bisa kita lalui dengan semangat tentunya. Dan kamu juga bisa kasih tahu aku lagu apa yang ingin kamu dengarkan hari ini, teman Pro 2. Di malam ini kita bakal seru-seruan di sharing time special request hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau kamu mau mendengarkan lagu Indonesia, lagu internasional, K-pop dan lain sebagainya, kita punya banyak stok lagu yang bisa kamu pilih di 0811 7322330 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: hati.
1: Teman berdua pernah gak sih kamu lagi asik buka pengaturan handphone nih, tiba-tiba malah diserbu iklan yang muncul terus teman berdua, bikin kesel kan? Dan teman berdua, kamu masih di Jaga Malam di Pro 2 RRI Bengkulu malam ini yang juga bisa kamu dengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Nah teman berdua, menurut pakar keamanan cyber, salah satu penyebab paling umum iklan pop-up yang muncul terus itu karena aplikasi yang diunduh dari luar Play Store atau adware yang tanpa sadar ikut terpasang saat mengakses situs ilegal teman berdua. Selain itu, wifi publik yang tidak aman juga bisa jadi celah masuknya aplikasi berbahaya ke ponsel. Jadi kalau mulai mengalami hal ini nih, coba cek aplikasi yang baru diinstal, hapus yang mencurigakan, lalu jalankan Google Play Protect untuk memindai perangkat. Dan yang paling penting, biasakan download aplikasi hanya dari toko resmi teman Pro 2. Ingat ya, satu klik yang asal hari ini bisa membuat handphone kamu bermasalah nantinya teman Pro 2. Tetap bijak di dunia digital bersama Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit,

5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sebab kita ganti banget ya sih. Pakai ditanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, demikian Pro 2 menemani kamu di hari ini edisi 25 Juli 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri dari ruang dengar untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.